0: Dr. Dato' Annabel Perian. Dalam pada itu, Dato' Annabel menyeru warga Sabah menyemarakkan rasa cinta kepada negeri dan negara dengan mengibarkan bendera Sabah serta jalur gemilang di kediaman masing-masing. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Sedon dalam satu kenyataan memberitahu tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1 juta atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Azizah berkata pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil tindakan untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah komited terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Dato' Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim berkata, Kerajaan Negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan hazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 by SES 2026 anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormati keputusan kerajaan memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Naib Chancellor-nya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, sebagai sebuah universiti awam, pihaknya sentiasa akur dengan keputusan dan dasar ditetapkan kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi. Keharmonian universiti tetap menjadi keutamaan pihak universiti, meskipun pendekatan pemansuhan itu membuka ruang kepada kebebasan mahasiswa.
2: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini, kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertaluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Datuk Dr. Kasim Mansur. Sementara itu, mahasiswa UMS menyambut baik pemansuhan AUKU. Ia dilihat membuka ruang lebih luas untuk bersuara aktif dalam aktiviti kemasyarakatan, membincangkan isu semasa serta mengemukakan cadangan kepada pihak universiti. Ikuti reaksi mahasiswa UMS, William Sio Wesley dan Nadirah Humairah Muhammad Nahji.
3: Terima secara terbukalah untuk pemansuhan AUKU ini dan kami sebagai ahli majlis tinggi dalam persatuan fakulti kami ini, kami akan tengoklah macam mana, kami akan ikut sejak pihak universiti macam mana.
4: Aku tersedar mansur, jadi diorang pun jadi lagi boleh bersuara lah tanpa yang ada kengkangan melebih macam tu.
0: AUKU diperkenal pada 1971 dan telah melalui beberapa pindaan termasuk pada tahun 2012 dan 2024 bagi menambah baik peruntukan berkaitan mahasiswa. Sukma ke-22 Selangor 2026, satu lagi pingat emas masuk ke dalam koleksi kontingen.

Sabah. Kali ini giliran gandingan Petang Sabah Nur Aina Ali Asmat dan Liana Fitrialisha Kamarudin dalam acara Bergu Wanita. Berhadapan Pulau Pinang, Aina dan Liana tidak mensia-siakan peluang selepas berjaya mara sehingga ke perlawanan penentuan pingat emas. Dengan permainan yang kemas dan terus memberi tekanan kepada lawan, gandingan Sabah akhirnya menamatkan final dengan kemenangan 13-6. Sementara itu, catatan 36.48 meter membawa Mora Jen Della Baby Jaron ke podium selepas menamatkan final rejam lembing wanita dengan pingat perak. Turut menyumbang pingat perak, Nabil Faiz Ayub menerusi balingan 49.63 meter dalam acara baling tukul besi dan Ku Yi Aling dalam acara lompat tinggi wanita dengan catatan 1.66 meter. Setakat 9 malam tadi, kontinjen Sabah berjaya mengumpul 22 pingat emas, 9 perak dan 10 gangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lantik pengendali rangkaian mudah alih berkeupayaan laksana jendela fasa 2 di Sabah. Keharmonian asas kestabilan negara. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, pada 3 Jun 1957, rombongan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman Putra pulang ke Tanah Melayu selepas berjaya memutamatkan rundingan di London yang membuka jalan kepada kemerdekaan negara. Kepulangan rombongan ini turut membawa kejayaan penting dalam pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang menjadi asas kepada pemerintahan negara selepas mencapai kemerdekaan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: mendengar kita sondakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: sondakan FM.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.
1: Anda ditemani oleh rakan setugas ya. Penolong jurutera Saimin Burhan.
0: Ya, masih bersama Didi dan
1: Kak Nur.
0: Tadi kita telah kongsi program yang berlangsung esok dan juga hujung minggu. Ada lagi yang akan berlangsung hujung minggu ini. Meriah ya.
1: Betul ya. Dan kita kongsikan mengenai seminar ya, di mana pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Chong Sandakan di mana dengan kerjasama ya Etik JTM Sandakan menganjurkan seminar keluarga hebat pada Sabtu ini 22 Ogos di Dewan Kuliah di JTM Sandakan ya, di mana seminar bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dan memberikan pendedahan ya dan pengisian kepada masyarakat dalam usaha membina keluarga yang kukuh harmoni dan sejahtera berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah ya, di mana perkongsian disampaikan merangkumi aspek peranan setiap ahli keluarga, komunikasi, pengurusan emosi serta pendidikan anak-anak selain memupuk kesedaran tentang kepentingan membentuk keluarga yang inklusif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa.
0: Sepanjang juga kan Nur ya.
1: Ya, cepat berita.
0: Awas semoga lancar insyaAllah. Dan untuk anda yang sudah sampai kita bekerja hari ini, selamat memulakan tugasan anda.
1: Ya, bahagia selalu.
0: Ya, dan sebentar lagi 8.30 pagi
1: dari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Tawa FM, Kedengar FM, Sabah FM dan pastinya Sandakan FM.
0: Bersamamu, jangan ubah frekuensi anda. Lain terus Sandakan FM 90.1 teman.

0: Baik, seperti biasa 8.30 pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah Keningau, Tawau dan juga Sandakan untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung dalam Dari Sana Sini hari
1: betul.
0: Ini.
1: Betul. Okey, kita mulakan dengan kawan kita di Tawau FM. Selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan Edwin dan Iklan.
0: Ya, selamat pagi. Seterusnya kita juga ada Hex di Keningau.
1: Betul.
2: Ya, Hex di Keningau betul.
0: Tidak lain tidak bukan memang di Keningau istilah Hex kan.
1: Cuba teka siapa di Sandakan FM. Dan teka-teka kita siapa di Sandakan FM.
2: Kopi Vosian, Yoko,
3: siapa
2: Didi.
3: Dia?
0: Oh. Wow.
1: Hati Didi.
2: Amboi.
0: Direct terus.
1: Okay, terima kasih dan kita mulakan dengan Tawau FM lah. And baik, terima kasih Edwin dan juga Ikhle di Sabah FM. Satu, dua makluman dikongsikan untuk di hari sana sini hari ini. Dan juga untuk dari Tawau FM, makluman yang pertama berkaitan dengan tabung darah Hospital Tawau. Kempen derma darah diadakan di dua lokasi. Yang pertama di tabung darah Hospital Tawau seperti biasa 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan juga lokasi yang kedua, mereka terus berada di lobi Wisma Persekutuan Tawau bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan juga makluman terakhir berkaitan dengan operasi pemotongan bekalan air secara bersepadu bagi akaun-akaun tertunggak, notis dan juga ansuran di daerah Tawau, Merotai dan juga Pulau Sebatik. Hari ini merupakan hari yang kedua terakhir ya. Jadi untuk makluman pengguna yang mempunyai bil air semasa, notis dan juga ansuran yang tertunggak diminta untuk menjelaskan pembayaran dengan kadar segera di Jabatan Air Daerah yang berdekatan bagi mengelakkan bekalan air di premis anda dipotong. Okey, itu dua catatan dari Tuan FM sesi pilihan anda. Terus bersama dengan Didi pula di Sandakan FM bersama mu. Silakan Didi.
2: Terima kasih Anne dari Tuan FM sesi pilihan anda. Dari Sandakan FM untuk pagi ini juga ada dua catatan kita nak kongsikan untuk diari sana sini. Ada pada pukul 9 pagi nanti dijadualkan berlangsung majlis penyerahan nota serah tugas Mahkamah Anak Negeri Beluran bertempat di bilik gerakan pejabat daerah Beluran. Dan seterusnya untuk konvoi Merdeka Jalur Gemilang yang telah pun selesai misi dan visi di daerah Sandakan meneruskan konvoi ke lokasi seterusnya iaitu di Pekan Paitan. Untuk hari ini bagi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG bagi peringkat daerah Paitan yang mana mereka akan berada di kawasan Sukan Rakyat Dewan KDCA untuk meneruskan aktiviti dan juga pengisian konvoi untuk pagi ini. Dan selesai untuk majlis peresmian dan pelepasan di daerah Paitan, mereka akan meneruskan pula konvoi seterusnya ke daerah Telupin. Dan seterusnya kita beralih kepada rakan segas di Keningau FM. Hex, silakan Hex, Keningau FM hebat syoknya.
4: Baik, terima kasih di Sandakan FM. Satu perkongsian dari Keningau FM sedang berlangsung waktu ketika ini adalah pertandingan nyanyian solo lagu-lagu patriotik bersempena dengan bulan kebangsaan Eskil Luagan bertempat di Dewan Besar Eskil Luagan Keningau. Itu satu perkongsian dari Kening FM. Kita kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan juga Ikhle. Silakan.
0: Baik, terima kasih Hex di Keningau. Sabah FM ada beberapa perkongsian untuk edisi hari ini. Yang pertama, kita akan ikuti temu bual eksklusif bersama dengan Yang Berhormat Dato' Sri Panglima Masidi Manjun di siaran Sabah FM yang akan berkongsi berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan selepas habis temu bual di Konti Sabah FM, kita akan bersama-sama dengan rakan media yang lain juga dalam sidang media yang dibawakan oleh Jabatan Penerangan yang berlangsung di lobi Kompleks Kementerian Komunikasi di Sabah.
1: Mm-hmm.
0: Ya, juga berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah.
1: Betul. Okey, dan seterusnya pukul 2.30 petang juga temu bual di Sabah FM dalam slot kita cerita hashtag kita kongsi bersama dengan Yang Berusaha Tuan Haji Ruslan bin Atan, iaitu anggota Suruhanjaya Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis mengenai menggenggam janji memperkasa integriti.
0: Ya, dan satu lagi acara yang berlangsung petang ini 3.30 Mei petang berkenaan dengan majlis penutupan Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs tiada yang terpinggir bagi zon Borneo Sabah. Ini berlangsung di pusat reintegrasi penghuni Tuaran.
1: Betul. Okey, tiga perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan Andy Tau FM, Keningau FM, Hex, Totu, Didi.
4: Terima kasih kembali.
1: Tadi salah, terlupa Totu. Okey, selamat bertugas semua.

0: Baik, itu dia sebentar tadi diari sana sini Kak Noor.
1: Ya, kita telah bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Tau FM, Keningau FM ya.
0: Ya. Dan biasanya kalau hari Senin kita ada Labuan FM.
1: Ya, betul.
0: Jadi
1: ya.
0: Seterusnya pula hanya stesen radio di RTM sahaja, RTM Sabah.
1: Ya, betul.
0: Dan sekali lagi selamat tugas semuanya yang tengah memandu mendengarkan kita untuk pagi ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk hari ini kita ada segmen setiap hari Khamis.
1: Ya, pasti sambung lagu.
0: Sambung lagu.
1: Rasanya minggu ni merupakan minggu terakhir ya kita bersama dalam sambung lagu.
0: Betul.
1: Kerana bulan September nanti kan, apakah kita, pengisian kita?
0: Ya.
1: Orang cakap di silih berganti.
0: Silih berganti.
1: Ya, supaya kita apa ni lebih merealisasikan kehendak pendengar.
0: Itu dia sekarang. Jadi kejap kita bawakan untuk anda lagu-lagu untuk hari ini ya. Apapun jangan ubah frekuensi anda, lain terus sarankan FM.
1: Bersama.
2: Mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
3: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati World?
2: Wah, apa yang best di sana tu?
3: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dali, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
2: Aina, mantap betul ba, ada konsert tak?
3: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, Piramli, dan Bisa, Joy Shazri, Man Solo dan Sumarli.
2: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
4: Jom kita pergi ramai-ramai.
5: Promosi menarik kami tawarkan untuk anda.

0: ada itu lagu?
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di Sandakan.

0: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Saragan FM. Ya, cantik, manis, lawa hari ini memakai ataupun mengenakan pakaian batik.
1: Warna Didi pun ada hitam juga. Kak Nur pun ada hitam.
0: Macam ada match-match lah kita.
1: Ya, ada. Kan. Tapi kalau baju Didi yang satu tu betul-betul match dengan Kak
0: Nur.
1: Betul.
0: Kan?
1: Ya.
0: Dapat. Aku tukar nak balik lah aku.
1: Ya. Selepas ini ya. Lepas tu Kamis depan baru pakai balik.
0: Baiklah. Dan seperti biasa hari Kamis kita ada segmen ini.
2: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: setiap hari 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Nah, disuruh sama kamu kan harus sambung lagu itu sambatannya.
2: Jadi sambatannya Andoy, Ba, minggu ini kan minggu terakhir kan.
1: Itulah kan. Apapun seperti biasa kita ada sediakan 3 lagu untuk wanita dan semestinya ada lagu

dia anak-anak macam yang sama-sama menjejak mimpi. Baik, kita juga ada lagu Bidu Wanita Negara kita, lagu ini jiwa dia tiba-tiba terus mari kita nonton lagu lelaki-lelaki juga. Bukan lelaki-lelaki, laki-laki. Ini dia Aris.

kita juga ada lagu Win in the Sayap Ilusi dan Wings. Raja dunia akhirnya. Kau boleh sambung 4 nilah ya, chorus. Itu dia. Dan juga lagu ini.

0: kita pulangkan kan, Nol. Yeah. Kita mendengar panggil kita pulang.
1: Kita lebih-lebih pulang kita kan.
0: Jadi untuk anda yang mau test-test kan vokalnya, orang sana akan berpulang kan. Kalau ada petir yang menyanyi, pantang mendor.
1: Dah lama tahu, Bang.
0: Jadi boleh telefon kami seperti biasa, 6685-68-671-185. Kita santai-santai pagi ini, okey?
1: Ya,
0: dan sebentar lagi, utama 9 pagi.
1: Dan terus kekal setia bersama kami.
0: Sarakan FM.
1: Bersamamu.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan sara yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform-platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.

0: pemakaian cerun itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
1: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing, ke pelarian, ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahari Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di Rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daerah Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1980.

0: lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
2: Lagi terbaik menceriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
4: Ivo, assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman
5: setia anda. Jadi kepada anda yang bertugas, susah orang bertugas, ya, bahagia selalu, senyum selalu.
4: Alhamdulillah,
5: ya. Terima kasih juga kepada anda yang membeli serangan kami menerusi frekuensi 90.1 bersama langsung di RTM Klik, di page rasmi Sandakan FM, dan juga TikTok Sandakan FM.
4: Betul. Bila kan nak cakap bahagia selalu, sihat selalu, kita kena bahagia, kena ceria. Kenapa? Bangun saja kita masih dikurniakan nafas umur yang panjang, Kak Nur.
5: Betul, ya. Kalau wanita lah, wanita bangun pagi saja, apa lepas mandi ni tengok lah muka di cermin, ya. Tengok muka di cermin, sebab selepas tu kalau ada di rumah tu memang tiada masa. Jadi yes-yeslah diri tu.
4: Ya, walaupun
5: kan
4: di rumah.
5: Walaupun
4: yes untuk diri sendiri, untuk suami kan.
5: Ya, yang masih single tu untuk diri
4: untuk
5: sendiri.
4: Untuk diri sendirilah.
5: Sebab kalau cakap pasal baju pari-pari, Kak Nur rasa diri pun ada baju pari-pari.
4: Baju pari-pari. Pasal tu yang nyerangkan.
5: Ada yang sedap di badan tu.
4: Mak-mak betul kan?
5: Ya.
4: Orang Indon bilang daster.
5: Dia ya, ada daster modi.
4: Masa saya ke negara jiran kan, memang itu yang saya pergi borong, bawa ke Sandakan.
5: Tak ada daster modi di rumah.
4: Tak ada apa pula.
5: Ada apa pula, tapi bersih. Bersih pejama lah kan.
4: Kalau aku di rumah, aku memang suka pakai selusur pendek.
5: Oh, casuan.
4: Di rumah, tapi di keluar rumah memang tidak akan pakai. Dulu lah, masa remaja-remaja.
5: Teringat pula aku siwan.
4: Baik, kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita di TikTok dulu. Kita sapa sama di sana, Kak Nur.
5: Kita ada Dayang Kota Merudu. Terima kasih. Tika juga ada, ya. Dan juga ramai bersama-sama kita ni.
4: Hai.
5: Wow, ada. Oh, Shop Amoy.
4: Wow.
5: Kenal ke ni kan? Tu dia dia ulang. Ya, si Fizam, ya. Kita ada si Fendi. Hadir. Ramai yang bersama-sama kita ni. Juga siapa ni? Siapa? Orang-orang juga ni kan?
4: Ada lagi yang di bawah ni, Kak Nur, ya.
5: Anthony. Queen Taurus ada kan?
4: Kak Nur, macam si Shop ni, si Mai ni, dia ada di JB. 10 tahun dia belum sandakan.
5: Oh, ya kak?
4: 10 tahun dah balik sandakan.
5: Kenapa?
4: Dia berpindah ikut suami di sana bekerja. Queen pula di Kelang. Kawan-kawan kita Syah dari Kota Kinabalu. Terima kasih bersama-sama kita untuk pagi ini. Kawan-kawan lain lagi, Maya, Benji Paras. Terima kasih.
5: Wah, terima kasih giftnya, hadiahnya, ya. Terima kasih.
4: Ya.
5: Okey.
4: Baik.
5: Sekarang
4: kita ada segmen
6: ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: Setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Itu dia bilang Kak Nor, sambung lagu itu. Jadi Kak Nor, kita buka saja untuk pagi ini kan. Kalau ada kawan-kawan kita ingin membuat permintaan untuk
2: masukkan suara dorang kan di dorang.
1: Itulah dia, terima kasih rakan juru terbentuk kasih kita pagi ini. Dia sedang bunga-bunga.
2: Ya. Untuk makluman, triple S hari ini.
1: Wow, kita ada Simon,
2: kita ada Sarina
1: dan juga Salma. Yang mana dipimpin, diketuai oleh Lin Won Fu.
2: Okay. Jadi sekarang ni mana kartun-kartunnya?
1: Ya, itu dia. Dan seperti yang kita kongsikan untuk anda tadi, lepas itu kita akan terima panggilan daripada anda yang ingin membuat panggilan, di mana kita sediakan tiga lagu lelaki, tiga lagu perempuan untuk saya bersambung lagu. Okay?
2: Okay.
1: Ya, kita beri betul bersama dengan lagu ini, permintaan daripada Maya. Ini dia, Shay. Sayang.
2: Sayang, apa khabar denganmu? Oh, gitu dah boleh, wah. Bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Damelo, itu dia bersama dengan Dola. Selamat pagi kami sekarang ni bersama dengan anda untuk jam yang keempat. Dan juga Kudara melalui Facebook serta bersama langsung di Artim Klik dan juga di TikTok. Ya.
1: Pecah kan?
0: Baik, dan untuk anda selamat bertugas sekali lagi. Kak Nur ini diucapkan untuk anda semua dan kepada yang meraihkan ulang tahun hari ini.
1: Ya, selamat.
0: Selamat ulang tahun sayang. Selamat ulang tahun
1: hari ini.
0: Baik, ini dia lagu-lagu yang kita sediakan untuk anda selagi yang untuk anda ingin mencubalah kan Kak Nur. Kebetulan pula pagi-pagi sudah siap kerjanya semalam, dia nak cuba pula berkaraoke untuk pagi ini. Lagu untuk sambung lagu pagi ini untuk kategori wanita.

0: Kak, boleh beri suara kak?
1: Boleh.
0: Transition kau punya suara tu kan? Yeah. Chest voice pergi tu kan? Oh, head itulah voice tu.
1: Sebab kenapa tau? Hmm. Di sebelah Kak Nur ada guru vokal.
0: Betul lah. Betul lah kak. Okay. Kita juga ada lagu ini.

0: Lagu tu daripada Tok T, Aku Cinta Padamu. Kamu boleh telefon kami pagi ni, siapa ingin mencuba untuk segmen sambung lagu. Kita akan mainkan sedikit dan anda sambung bahagian chorus. Ya.
1: Kejam ke kami? Kejam.
0: Kejam maksudnya kejam apa ni kak? Apa semua ni?
1: Sebab chorus dia dikasih.
0: Boleh lah kan. Kalau satu lagu tu bos tolong ikut uji bakat nanti. Kan kak? InsyaAllah ada uji bakat nanti.
1: Betapa aku cinta
0: kak. Okay. Dan untuk kita lelaki kita ada lagu ini.

0: Tulis Ariwatan lagunya kak.
1: Ya.
0: Lamunan.
1: Lamunan.
0: Terhenti.
1: Bukan Lamunan Selama.
0: Bukan ya.
1: Nasib nak
0: disebut. Jangan, ya. Jangan.
1: Remaja Kota Raya, mau.
0: Selegara Baca Kota. Ada Awi, Saib Ulusi dan juga Slam. Kembali terjalin ya. Hiburan untuk anda pagi yang nak. Cuba anda boleh telefon kami lepasnya, okay?
1: Ya.
0: Jom kita lain dulu sebuah lagu 70-80an bersama dengan Nak Datuk Nasir Wahab.
1: Lagunya?
0: Ini dia. Gadis Bermata.
1: Nyanyi kita sama-sama biru. Sikit dulu.
0: Lagu ni? Dah aku hafal lah, Kak.
1: Dia punya depan sejak nanti. Kita ikut sama anda, Datuk Nasir.
0: Okey, cuba.
1: Sambung lagu kan. Happy-happy, Pak. Cua-cua macam buah-buah dia lah, kan? Cua-cua. Cua-cua.
0: Cua-cua. Hai gadis manis bermata.
1: Bentar, cuma lo.
0: Lain terus, rekan-rekan.

0: ke mau jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
1: Aina, kau nak tahukah ada gegar seri sematan Sabah 2026 di tapak lapak depan Sejati World?
0: Wah, apa yang best di sana tu?
1: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
0: Aina, mantap betul ba, ada konsert
1: tak? Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli P. Ramli dan Bisa, Joy Shazri, Mansolo dan Sumarli.
0: Wah, ingat tempat dia ah. Tapak lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: baik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo
1: masih bersama dengan Didi dan juga Kak Nur untuk pagi ni. Kak Nur, kemarin kita punya konvoi kembara Jalur Gemilang telah pun selesai bersama-sama dengan masyarakat di sekitar kawasan Sandakan, Kak Nur, kan? Dan pagi ni saja mereka berada di Paitan. Lepas tu pula meneruskan konvoi mereka ke Terlupit.
2: Selepas itu kita akan kongsikan lagi dari masa ke masa, ya.
1: Ya, betul. Jangan lupa untuk terus semarakkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia dengan kibarkan Jalur Gemilang di kenderaan anda, di premis perniagaan anda. Kalau kalau tengok di kawasan taman perumahan, di blok-blok PPRT tu meriahnya lain macam.
2: Kak Nur pun dengan abang sudah letakkan Jalur Gemilang, ya, Sabah dan juga Malaysia
1: di depan pintu rumah.
2: Lepas tu abang mau keluar sudah, kan? Pintu kakak bilang, lain-lain jangan dulu, lain. Mau ayan dulu. Dah mulai berkedut.
1: Distrika lagi, bang.
2: Mestilah.
1: Itulah dia. Bukan apa, kita juga memandangnya, kan, Kak Nur?
2: Ya.
1: Baiklah, kita kongsi satu info ni ke anda.
2: Ya kan, panjang komat. Okey, kita kongsikan di mana Jabatan Pendidikan Daerah Terlupit, Tongod, akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani hari Sabtu, ya, 22 Ogos di Tapak Tamu Pekan Terlupit, bermula 8 pagi hingga 5 petang, di mana ia dilaksanakan untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatan pendidikan serta meningkatkan jaringan kerjasama antara warga pendidik, murid, ibu bapa, komuniti serta agensi kerajaan dan swasta selaras aspirasi Malaysia Madani. Jadi antara pengisian aktiviti sepanjang program tersebut termasuklah jom solat subuh madani, serapan rakyat bersama komuniti, senam robik madani, town hall pendidikan madani, selain pameran oleh pelbagai agensi, di mana karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa peringkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah.
1: Itu dia, ya. Dan untuk anda yang tengah memandu, terima kasih terus mendengarkan kami di kenderaan anda, kan, Kak Nur. Jangan monyok-monyok,
2: ya, bang. Cuba tengok di cermin tu dulu. Kalau kita buka monyok tu macam mana?
1: Tu yang enggak, kadang-kadang cermin ni membantu juga sebenarnya. Sebab kita keluar kenderaan, kan, tengok cermin dulu, adakah mata okey kah? Ada keluar kaki lipas kah? Pas mali hidung tu, kan?
2: Ada tukar di mata kau tu, kan, putih tu, kan? Sebab kalau kita selalu muram, kan, dahi kita ni, kan, akan bergaris tau.
1: Muram satu.
2: Cuba Didi sekarang ni.
1: Begini, macam mana?
2: Belum ada garis. Sebab Didi suka happy,
1: kan? Langsung jadi garis.
2: Alhamdulillah, lebih separuh abad tak ada garis.
1: Mempengaruhi pula tu sebenarnya. Baik, jom kita lain dulu. Ini di Alfa Firamli. Salomah, anda sedang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

Sejahtera negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

11 pagi.

0: saat kita bersama untuk pagi ni Kak Nur ya. Dan terima kasih semua kawan-kawan yang telah pun mendengarkan kita untuk segmen Evo sejak pukul 6 pagi tadi.
1: Pastinya terima kasih ya. Bukan saja menerusi frekuensi 90.1 tapi menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
0: Itu dia.
1: Di FB dan juga TikTok ya.
0: Terima kasih Pansiko, Maksukul semuanya ya. Dan selamat bertugas untuk hari ini. Semoga lancar semua urusan anda di luar sana. Pastikan sebelum keluar untuk berurusan tu, tanamkan niat, semoga dipermudahkan urusan langkah kanan. Penting semua tu sebenarnya.
1: Sebenarnya apa-apa ni dari niat kita. Ada pula sudah muka aku di situ kan.
0: Ada pula di situ.
1: Di FB. Jadi kita kasih lah, jadi adil bahkan.
0: Dan doa lah ya. Itu yang sebaiknya, mengikut kepercayaan agama masing-masing.
1: Betul.
0: Dan sebentar lagi 11 pagi anda akan ditemani rakan tugas Abang Syaf dalam segmen Zoom 11 hingga 3 petang.
1: Tapi sebelum kita war-warkan Zone Music, terima kasih juga buat penolong-penolong jurutera kita
0: hari. Triple S.
1: Ya. Antaranya adalah
0: Simon Borhan.
1: Dan kedua,
0: kita ada Serena Harto.
1: Dan ketiga,
0: Salma Mansur.
1: Dan keempat, diketuai
0: Salma Mansur. Salma Dimien.
1: Dan diketuai oleh S juga.
0: Ya, Badran Durasi.
1: Bukan diketuai oleh pengurus.
0: Lelum Fusailas.
1: Ya, S juga kan.
0: Daripada kami berdua, saya Didi
1: Kak Nur.
0: Ya, jangan lupa sebab pagi bersama Abang Syah, petang ni pernah bersama dengan DJ NY. Lain terus Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Assalamualaikum.
1: Selamat sejahtera.

bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

Maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Kenapa?

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.

0: can't wait to get what I can hold on instead, little Chico Pitbull.
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bersama dengan Abang Syaf di sini, apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik, sihat walafiat. Terima kasih Kak Nur dan Didi yang telah pun menceriakan Evo sebentar tadi. Dan tiba masa untuk Abang Syaf kasih kawan kamu sampai 3 petang nanti menerusi segmen Zoom bertemankan penolong jurutera Saimin Burhan. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ha, kalau kita tengok cuaca pun geng, punya mencerah. Alhamdulillah. Ha, dan kita harapkan cuaca yang baik ini akan berterusan hingga ke malam nanti. Ramai juga yang mau jogging petang. Siap pun mau jogging. Ha, kalau sempat main layang-layang lah terus. Okey? Apapun macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Sanakan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu boleh muat turun secara percuma di Google Play, App Store atau App Gallery untuk terus bersama-sama kami di RTM, teman setia anda. Layan terus Sanakan FM.

Yes, hello, sekarang Fire Move bersama dengan Abang Syap. Selamat pagi semua yang sedang bekerja. Selamat menjalankan tugas, yang bercuti. Selamat beristirahat. Okey, kawan-kawan. Nah, ini mau kongsi pasal indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan. Yang ini dikemas kini setakat pukul 9 pagi tadi. Iaitu di Sarawak, kalau kita tengok yang paling tinggi dicatatkan IPU di Serian dengan bacaan 187. Diikuti dengan Kuching 182 dan Seri Aman 174. Okey, ini di Sarawak. Tapi kalau kita tengok macam kita di Sandakan ni, dia keadaan dia kalau kita tengok macam ada jerebu-jerebu sikit kan. Tapi iyalah, kena dengan cuaca panas lagi, lain macam dia punya bahang. Kalau kamu berada di luar sekarang ni, kamu rasa juga tu macam mana keadaan dia kan. Jadi ini peringatan juga kepada semua yang berada di luar sana, kalau kamu berjalan di tengah panas, pastikan kamu gunakan payung. Kalau yang masih di rumah mau keluar, kamu pakai pakaian yang cerah, okay? Ataupun kalau mau keluar juga, pakai topi. Kalau nak mau pakai payung, pakai topi lah. Yang penting, kena cukup minum air kosong sehari 8 gelas. Gitu. Hampir tak sampai dia punya ayat. Siap ni pandai-pandai lupa juga kadang. Jadi info berkenaan dengan indeks pencemaran udara IPU ni juga kami ada kongsikan di Facebook Sandakan FM. Okay, jom terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

bersama dengan Abang Syaf. Kawan-kawan yang memandu, hati-hati semua. Janganlah pandu laju-laju. Yang penting sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, geng. Antara intipati sidang media mingguan pada kemarin 19 Ogos oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil selaku jurucakap kerajaan. Yang Syaf tertarik berkenaan dengan laman sosial Facebook, TikTok yang dikesan paling banyak jenayah penipuan dalam talian. Ini seperti yang kita tahu juga sebelum ini, ada banyak kes yang kita sudah dengar berkenaan dengan penipuan di media sosial. Yang memfokuskan di Facebook dan TikTok memang banyak juga. Jadi ini peringatan kepada semua juga, termasuk diri Syaf sendiri, agar kita sentiasa berwaspada dengan apa juga yang diiklankan di media sosial. Tak kiralah dia berkenaan dengan tawaran pekerjaan kah, ataupun mungkin sesuatu yang menarik minat kita untuk join sesuatu macam pelaburan dan sebagainya. Sebab apa di media sosial ni, geng, tidak semuanya betul. Itu yang kita kena sentiasa cek, sentiasa semak adakah ianya betul ataupun tidak. Kalau kamu ada rasa macam curiga di situ, kamu abaikan sejaklah. Mungkin ada lagi yang lebih baik yang kita boleh jumpa di luar sana. Okay? Jadi sentiasa berhati-hati, terutamanya di media sosial. Sebagai pengguna, kita kena bijak. Okay? Steady kamu orang semua. Baik, sekejap lagi kita ada rancangan tajaan untuk program Gegar Seri Semantan Sandakan, bersama dengan dua tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita selepas ini, dan Kak Nor akan bersama dengan kamu untuk rancangan tajaan selepas ini. Okay? Nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

0: jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera ya. Terima kasih kerana anda memilih siaran kami di Sandakan FM bersamamu. Menerusi frekuensi 90.1 juga persembahan langsung di RTM Klik. Dan kini kita bersama menerusi live FB Sandakan FM. Ada tetamu istimewa Kak Nur ya, orang yang sama pada hari kemarin. Dan hari ini bersama dengan Tuan Muhammad Zailan bin Hussein, pengarah pemasaran Sri Semantan. Lebih senang dipanggil dengan Bos Lan. Dan juga bersama dengan Tuan Luqman Hakimi ya, bin Nur Hazli Syam, pengurus pemasaran Sri Semantan. Lebih senang dipanggil dengan Abang Mei. Jadi tanpa membuang masa ya, kita terus bersama dengan tetamu istimewa Kak Nur ya pada pagi ini bersama dengan Bos Lan dan Abang Mei. Ceria pagi ini.
3: Alhamdulillah.
4: Ya, terima kasih ya.
2: Hari-hari ceria ya. Memang macam itulah kan Bos Lan.
4: Alhamdulillah ya.
2: Okey. Dan pastinya para pendengar kita ya menantikan perkongsian maklumat sebenarnya ya. Setiap perkongsian ni ada manfaatnya. Sebenarnya. Jadi kita nak tahu, Kak Nur sendiri nak tahu, pendengar juga nak tahu, mungkin boleh kita kongsikannya pengenalan mengenai Sri Semantan yang selalu kita dengar dan matlamat penganjuran program Gegar Sri Semantan Sandakan ini.
4: Okey, baik. Terima kasih Kak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi ya. Baik, terutamanya kepada peminat Sandakan FM. Okey, jadi pada pagi ini alhamdulillah kita sekali lagi ke udara, yang mana kita akan kongsikan berkaitan dengan Gegar Sri Semantan khususnya ya, yang akan berlaku di Sandakan ini. Jadi untuk makluman semua ya, Emas Sri Semantan iaitu sebuah jenama atau organisasi yang bermula di Termulu Pahang. Okey, lebih kurang setahun lepas bermula dengan begitu kerdil sekali ya. Kian dan membesar pun dalam pelbagai ujian, namun dalam masa setahun ini alhamdulillah kedai Emas Sri Semantan merupakan satu jenama yang besar, di mana hampir 23 cawangan ya telah beroperasi dan akan dibuka lagi beberapa cawangan, iaitu di Wangsa Maju ya, bermula pada 22 dan 23, di Bahau Negeri Sembilan pada 12 dan 13 September, di Melaka juga ya pada 12 dan 13 September, di Miri Sarawak ya pada 19 dan 20 September, di Rauh Pahang pada 9 dan 20 September, dan juga di Lahad Datu ya. Jadi untuk makluman pendengar sekalian ya, sebenarnya bagi negeri Sabah ya, bagi negeri Sabah ni kedai Emas Sri Semantan telah beroperasi di 3 lokasi utama, iaitu yang pertamanya di Kota Kinabalu, okey, yang keduanya di Sandakan itu sendiri, dan yang ketiganya di Tawau. Dan yang keempat akan beroperasi, saya dah bagi tahu tadi, iaitu di Lahad Datu, kemungkinan besar pada bulan 9 nantilah, insyaAllah. Jadi untuk penganjuran ya, untuk penganjuran Gegar Sri Semantan, okey, 1.0 ini di Sandakan ini merupakan lokasi pilihan, pilihan yang mana saya jangkakan penganjuran ini bercura untuk mendekatkan lagi jenama Emas Sri Semantan ini kepada masyarakat setempat ya, iaitu menyediakan platform hiburan dan riadah untuk keluarga, di samping merancangkan lagi sosioekonomi penduduk sekitar. Saya bayangkan kehadiran mungkin boleh mencecah sehingga 15,000 ya untuk 3 hari. Okey, jadi di situ kita boleh nampakkan bagi mana-mana vendor yang menyertai, insya-Allah dia akan mendapat satu impak ekonomi yang besar lah, walaupun masa 3 hari. Kerana kita ada menyusun program-program yang khusus ya, penuh untuk 3 hari itu. Jadi itu untuk sepintas lalu berkaitan dengan gegar emas Semantan lah disanakan. Okay.
2: Dan itu apa ni, pengenalan mengenai Sri Semantan ya. Dan mengenai program yang diadakan ni, kita dah tahu ya selama 3 hari. Mungkin para pendengar yang baru saja mengikuti siaran kita pada kita kena nak tahu tarik-tarik yang bakal diadakan ni.
4: Tarik ya. Okey. Betul tu. Jadi program ini bakal berlangsung selama 3 hari, iaitu bermula pada 21, 22 dan 23 Ogos 2026, iaitu Jumaat atau Ahad. Okey. Yang mana lokasinya sangat strategik dan mudah diakses, iaitu di tapak parkir sebelah Maidin. Okey, sandakan saya. Saya rasa semua orang tahulah kat tempat ni ya. Okey. Jadi kami menjemput semua masyarakat sekitar maupun yang lebih jauh datang untuk memeriahkan lagi lah program yang julung-julung kalinya diadakan di Sandakan ini, iaitu melalui Gegar Emas di Semantan. Okey, begitu kan.
2: Okey, selama 3 hari bermula hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, ini jarang-jarang diadakan di Sandakan ya. Di mana konsert sepanjang 3 hari ini selalunya dalam 3 hari itu sehari saja. Tetapi ini 3 hari berturut-turut ya. Dan mungkin aktiviti-aktiviti yang menarik disediakan sepanjang 3 hari ini. Tapi sebelum tu kita berhenti rehat seketika. Boleh, untuk mendengar ya permintaan Abang Mei ni. Katanya Kak Nur boleh ke Gila Bayang? Jadi para pendengar di mana juga berada, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan Boslan dan juga Abang Mei. Kita dengarkan lagu Gila Bayang.

0: Eagle. Okey, Eagle dekat situ. Baik, yang ketiganya mudah saja, beli satu t-shirt untuk satu tiket lucky draw. Jadi tiket lucky draw ni bukan sekadar grand lucky draw, dia ada lagi beberapa hadiah lucky draw. Maka semuanya layak lah. Okey, kalau satu t-shirt dapat satu tiket, kalau dua t-shirt harga RM60 saja. T-shirt ni kalau nombor price dia dekat RM50 sebenarnya.
1: Nampak kualiti tu ya.
0: Sediakan. Tapi ni kita bagi something lah untuk masyarakat atau warga sandakan ya. Kalau dua tiket RM60 dapat tiga ya, dapat tiga tiga tiket lagi tu, maka chances tu lebih tinggi lah. Kalau RM90 untuk tiga tiket, maka boleh dapat lima tiket. Okay, lima tiket ya. Jadi untuk makluman juga, sebenarnya sebelum kami bergerak di sandakan ni, untuk Gegar Masjid Semata, kami juga menjadi sponsor utama untuk Carnival Momo Gold pada Momo Gold Carnival, iaitu orang asal Sabah, pada 13 dan 15, dan cukup-cukup meriah. Cukup-cukup meriah. Dan feedback-feedback boleh datang ke media sosial Masjid Semantan, bagaimana feedback daripada sana. Dan kami telah lakarkan satu sejarah untuk kumpulkan warga-warga Kota Merudu begitu ramai sekali. Masa 3 hari hampir 10,000
2: orang pengunjung.
1: Okey, kita mengharapkan ya, di sadakan ini akan menggegarkan lagi ya. InsyaAllah dengan artis jemputan yang begitu hebat ya, di tanah air. Jadi terima kasih buat Tuan Muhammad Zailan Hussein, pengarah pemasaran Sri Semantan, atau lebih senang dipanggil dengan Bos Lan. Dan juga ini macam anak Kak Nur dah. Seusia anak Kak Nur ni. Tuan Luqman Hakimi Nur Hazli Syam, pengurus pemasaran Sri Semantan, atau lebih senang dipanggil dengan Abang Mei. Terima kasih. Secara peribadi Kak Nur doakan ya, semoga dipermudahkan segala urusannya, dan dapat respon yang positif daripada masyarakat sandakan. Dan kita bersama lagi insyaAllah di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye.
1: Sebentar lagi anda akan ditemani oleh Abang Syaf ya. Sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera.
3: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
4: Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi lagu yang memang padu.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Itulah tadi rancangan tajaan untuk hari ini kami bawakan dari Sanakan FM bersama dengan Kak Nor. Terima kasih Kak Nor. Dan Syaf akan terus bersama dengan kamu sehingga pukul 3 petang nanti. Kawan-kawan semua sudah masuk zon tengah hari ini. Adakah yang baru bangun? Woi, nah geng, matahari atas kepala so ini. Kita paham juga ada juga kawan-kawan kita yang baru balik kerja tadi pagi kan. Maklumlah ada yang kerja shift malam. Jadi sebelah pagi ni dia ambil masa untuk berehat kan. Tengah hari baru bangun. Pergilah bersihkan diri dulu, mandi, lepas tu dah sarapan so ini kan, makan tengah hari so ini kan. Pergi makan dan beristirahatlah. Luangkan masa.

bersama dengan mereka yang tersayang. Okey, baiklah kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 12.14 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu kita akan terus ikuti laman nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: mengucap salam berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari 2 orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika 2 orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan untuk panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar pada petang nanti 3.26 minit petang bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Geng, sedar tak sedar, dah lama lagi kita akan sambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan seterusnya Hari Malaysia pada 16 September nanti. Jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Baik, ada satu petikan kata daripada Facebook Public Health Malaysia. Kita selalu fikir produktif bermaksud penuh. Kalender penuh, kepala kita penuh, hari pun rasa penuh. Padahal hidup kita yang sihat ni kadang perlukan sedikit ruang kosong. Ruang untuk berfikir, bernafas dan pulang sebagai manusia, bukannya sebagai mesin. Sama-sama kita renungkan, teruskan bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

0: Yes, Hello Skin Empire, mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari semua. Ha, yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Pelan-pelan kau makan lah, sediakan air kosong di siring. Malah tahu kan, kebangkalan, nah, kurang-kurang pun ada air kosong kan. Baik, pastinya sanakan pada minggu ini agak sibuk juga dengan pelbagai aktiviti. Antaranya Sekolah Kebangsaan Mawar Sanakan akan menganjurkan Madani Awareness Uniform Unit Camp bermula esok sampai hari Sabtu 21 dan 22 Ogos di sekolah berkenaan. Ia dilaksana bagi memupuk nilai-nilai murni seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan dalam kalangan peserta semasa menjalankan aktiviti kokurikulum. Jadi selain membina kepimpinan dan disiplin diri, melatih peserta untuk menjadi pemimpin yang berdisiplin, berakhlak, berdedikasi dan bertanggungjawab. Dan antara pengisian, kita ada perkhemahan, termasuklah aktiviti pertolongan cemas, titah malam pahlawan, senam aerobik pun ada, kawat kaki dan ikhtiar hidup. Jadi maklumat lanjut, boleh menghubungi Puan Rosnani Kim Suan di talian 012-863-8009. Dan sekejap lagi, Syaf mau kasih kongsi pula pasal kem pemimpin Madani untuk sekolah SMK Batu Sapi selepas ini. Okey, teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Terima kasih yang lu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Sanakan FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
0: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water Sanakan FM 0-1-9-5-8-9-5-8-5-8.
6: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
2: Banyak lagi kita akan jumpa ke selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih semua. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Masih lagi bersama dengan Abang Syaf. Ha, kawan-kawan semua mungkin sekarang ni tengah sibuk kan. Ada yang keluar pergi ambil anak balik sekolah. Ada juga yang berurusan dan sebagainya. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Okey, baik. Satu lagi program yang akan berlangsung minggu ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan mengadakan kem pemimpin madani. Okey, bermula esok dan juga pada hari Sabtu, merupakan hari yang terakhir, 21 dan 22 Ogos di SMK Batu Sapi Sandakan. Kem ini bertujuan membina sasia dan jati diri madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah. Dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda, menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu antara yang berlangsung minggu ini. Ada juga program lain yang akan berlangsung, nanti Syaf akan kongsikan juga dari masa ke semasa. Baik, sekejap lagi kita ada utama satu tengah hari. Nanti kita jumpa di jam yang ketiga pastinya bersama kami Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.
1: Piar Piar Dosti. वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं. सिंपल.
2: Istimewa hujung minggu di Sanakan FM dengan rancangan Namaste Bollywood. Pastinya menjadi hadiah istimewa kepada peminat Bollywood sambil bersantai di hujung minggu. Dengarkan Namaste Bollywood setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari hingga 1 tengah hari. Namaste Bollywood di Sanakan FM bersamamu.

6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawa, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa Bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahid Ham Nur Haikal Syaharum, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. 3 kes pemasangan jalur kembilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kereta siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur kembilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdal Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasat

0: berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDN, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebenar bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: susah.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

Senagan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Terima kasih terus dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Ayo semua, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Tema dia Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, ada satu berita terkini. Dua lelaki masing-masing dijatuhi hukuman penjara di penjara Tawau selepas gagal membayar denda RM20,000 kerana memiliki petrol sebagai barang kawalan tanpa permit. Di mana mahkamah menerima pengakuan bersalah mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Dalam kes pertama, denda atau penjara 12 bulan jika gagal bayar, di mana 1,900 liter petrol disita, dijual dan hasil diserahkan kerajaan. Dalam kes yang kedua pula, lelaki tanpa dokumen pengenalan dikenakan denda atau penjara 8 bulan, di mana 900 liter petrol disita, dijual, dirujuk imigresen selepas hukuman. Dan KPDN Cawangan Sempurna akan mempergiat penguatkuasaan dan mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Ya, okay? Jadi kalau kamu mau dapatkan lebih banyak berita-berita terkini, macam yang Syaf kongsi tadi, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM. Sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 1.30 minit tengah hari, dan selepas itu Syaf akan kembali dengan kamu orang. Ada lagi info Syaf akan kongsikan selepas ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Reformasi kerana birokrasi RKB terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman berkata, ketika merasmikan program perkongsian RKB bersama Setiausaha Tetap, SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia di Kota Kinabalu. Program itu menjadi platform perkongsian dan perbincangan bagi menambah baik proses kerja serta mengurangkan kerenah birokrasi dalam perkhidmatan awam negeri. Penglibatan SUT, Ketua Jabatan dan Pengurus Sumber Manusia turut mencerminkan komitmen kepimpinan perkhidmatan awam untuk memastikan agenda reformasi diterjemahkan di peringkat kementerian, jabatan dan agensi. Inisiatif itu diharap dapat meningkatkan kesedaran warga perkhidmatan awam terhadap kepentingan reformasi secara berterusan, sekaligus mewujudkan perkhidmatan lebih responsif, tangkas dan berorientasikan rakyat. Usaha memperkasa industri seni persembahan tempatan terus diperhebat menerusi penganjuran Festival Teater Zon Sabah 2026. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKN Sabah, Marina Abu Bakar berkata, penganjuran program itu bagi memastikan seni teater terus berkembang sebagai wadah menyampaikan suara, budaya dan identiti masyarakat Borneo, sekaligus membantu menghidupkan semula seni teater di Sabah selepas terkesan akibat pandemi COVID-19. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam Malam Anugerah Festival Teater Zon Sabah di Kota Kinabalu. Festival anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC yang menghimpunkan kumpulan teater dari seluruh Sabah turut menjadi platform mencukil bakat baharu dalam bidang lakonan, pengarahan dan penulisan skrip. Sementara itu, dalam majlis sama, Vox Vibe Production dari Sekolah Seni Malaysia Sabah dinobatkan Anugerah Festival Teater Zon Sabah 2026 sekaligus akan mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan dijangka tahun depan. Pengarahnya Hasnia Bakri berkata, kejayaan tersebut merupakan hasil usaha murid, guru dan alumni yang bekerja keras mempersembahkan pementasan teater. Menurut beliau, pihaknya akan mendapatkan pandangan pakar teater sebagai persediaan memperkemas mutu persembahan sebelum mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Karya Selagi Bulan Masih Indah menjadi pilihan untuk dipersembahkan dalam Festival Teater Kebangsaan berkenaan dengan mengetengahkan isu pengeboman ikan di Semporna. Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabah menduduki tangga ke-7 carta keseluruhan dengan kutipan 12 pingat emas, 10 perak dan 10 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 32 pingat setakat 7 pagi tadi. 53 pingat emas di pertandingan hari ini dengan kontinjen Sabah menyenaraikan prospek utama menerusi acara memanah dan olahraga. Dalam acara memanah, Evan Rich Chong Shi Wei dan Chuk Chen Xing dijadual beraksi dalam pusingan penyingkiran recurve bermula pukul 5.30 petang, manakala cabaran olahraga menyaksikan Syed Ali Syed Ahmad dalam acara lempar cakera lelaki dijadual bermula pukul 3 petang. Atlet Sabah turut beraksi dalam renang, angkat berat dan gimnastik artistik selain beberapa acara berpasukan. Bagi acara olahraga selain lempar cakera, atlet Sabah turut beraksi dalam lompat kijang 800 meter, 5000 meter serta acara 4x400 meter lelaki dan wanita. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Terima kasih. Terus stream Sarangan FM walau di mana jua menerusi aplikasi RTM Click. Ah, kawan-kawan semua yang memandu mungkin sekarang ni dalam perjalanan pergi tempat kerja. Ah, tadi kan waktu rehat. Nah, sekarang ni pergi tempat kerja, mau sambung kerja. Ada yang balik pukul 4.30 nanti, pukul 5, pukul 6. Okey, semoga lancar segala urusan kita hari ini. Baik, ada lagi satu info program yang akan berlangsung hujung minggu ini di mana Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan 22 Ogos ini, iaitu pada hari Sabtu di Sejati Walk Batu 7 Sandakan. Program ini bermula pukul 6.30 pagi dengan acara Senam Robik Keluarga Madani. Dan turut diadakan juga acara Bual Bicara, Persembahan Bakat, Bicara Nadi, Persembahan Khas Musikal, selain Persembahan Bakat oleh pelajar-pelajar sekolah dari daerah Sandakan. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Sandakan hari Sabtu ini. Okey, jom kita terus berhibur lagi bersama kami. Layan terus Sandakan FM bersamamu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Era Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM. Sanakan FM.

Yes, hello Skin and Fire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat tengah hari kawan-kawan. Ha, selamat meneruskan tugas yang sedang bekerja. Jangan balik-balik tengok jam. Ha, sampai masa pulang kerja juga tu kan. Baik, ada lagi program yang berlangsung hujung minggu ini. Jabatan Pendidikan Daerah Telupit Tongod akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani. Okey, hari Sabtu ini 22 Ogos di Tapak Tamu Pekan Telupit bermula 8 pagi sampai 5 petang. Ha, Karnival ini dilaksana bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan pendidikan serta meningkatkan jaringan kerjasama antara warga pendidikan, murid, ibu bapa dan komuniti serta agensi kerajaan dan swasta selaras aspirasi Malaysia Madani. Dan antara pengisian aktiviti sepanjang karnival berlangsung termasuklah Jom Solat Subuh Madani, Sarapan Rakyat bersama Komuniti, Senam Robik Madani, Town Hall Pendidikan Madani selain pameran oleh pelbagai agensi. Dan pastinya karnival juga bakal menyaksikan penyampaian sumbangan serta penyerahan surat prakarsa peningkatan mutu sekolah bawah reformasi sekolah kepada 5 buah sekolah rendah dan 4 buah sekolah menengah. Okey, ada lagi program yang berlangsung hujung minggu ini, Seminar Keluarga Hebat. Selepas ini Syafa kasih kongsi. Layan terus Salam Kedai FM bersama.

Zoom 11.3 bersama dengan Abang Syaf yang sambut hari jadi hari ini 20 Ogos 2026. Ha, selamat hari jadi dadjajet. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dan Syaf doakan apa yang kamu impikan selama ni akan tercapai, okey? Baik, ada lagi satu program yang akan berlangsung hujung minggu ini di mana Pertubuhan Ikatan Muslimin Malaysia ISMA Cawangan Sandakan dengan kerjasama EdTech JTM Sandakan akan menganjurkan seminar keluar warga hebat Sabtu ini 22 Ogos di Dewan Kuliah EdTech JTM Sandakan. Nah, di mana seminar yang bermula pukul 8 pagi dan berakhir pukul 2 petang ini dilaksana bagi memberikan pendedahan dan pengisian kepada masyarakat dalam usaha membina keluarga yang kukuh, harmoni dan sejahtera berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Perkongsian disampaikan merangkumi aspek peranan setiap ahli keluarga, komunikasi, pengurusan emosi serta pendidikan anak-anak selain memupuk kesedaran tentang kepentingan membentuk keluarga yang inklusif, berdaya tahan dan mampu menghadapi cabaran semasa. Jadi maklumat lanjut mengenai seminar ini boleh berhubung dengan Wan Nurul Nadiah di talian 011-1064-5586. Baiklah, sampai di sini dulu Syaf kasih kawan kamu. Agak sibuk juga aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini. Kita doakan semoga dipermudahkan semuanya, okay? Jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi kamu sebab selepas pas ini DJ NY akan kasih kawan kamu menerusi segmen santai 3 petang hingga 7 malam. Dan apa yang bestnya, petang nanti kita ada slot wal bicara dialog di 4 pukul 4 petang, dan pastinya juga lagu-lagu hiburan menerusi lagu berganda 5.20 minit petang nanti, okay? Dan banyak lagi info kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Jangan lupa dengarkan petang nanti menerusi segmen santai sampai pukul 7 malam habis siaran. Steady kamu orang semua. Terima kasih menolong jurutera Samin Burhan dan juga Saziri Ibin. InsyaAllah geng, tiada halangan besok kita jumpa menerusi segmen Evo bersama dengan geng Agai. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Syok Sano kena putar di Sandakan FM.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana pun anda berada. Kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Norka Yusof, DJ NY di konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
0: Bersama WhatsApp Music yang lebih padu, lebih santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, siapa yang menjaga dan memelihara sembahyangnya, menjadilah ia cahaya, ketenangan dan kemenangan di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyangnya, ia tidak akan mempunyai cahaya, ketenangan dan kemenangan. Dan adalah ia bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Pengalaman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang terus istiqamah di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga terus istiqamah memikul tanggungjawab dengan amanah dan jujur dan benar kepada sesiapa sahaja ataupun kepada urusan kerja kita yang sedang kita jalankan insyaAllah, atau yang sedang kita ditugaskan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, ada banyak perkara yang biasa kita lakukan dan amalkan, tetapi kita tidak tahu apakah kelebihan dan keutamaan. Hatta adat orang Melayu sendiri sudah sebati dengan Islam dan sudah menjadi budaya masyarakat kita tanpa mengira bangsa dan agama. Mengucap salam atau sapaan dengan perkataan yang baik-baik, diiringi dengan senyuman dan berjabat tangan. Apabila bertemu di jalan, di tempat kerja, di masjid, di tempat kahwin atau tempat keramaian, dan di mana-mana sahaja, tiga perkara ini iaitu salam, senyum, berjabat tangan biasa diamalkan, menjadi tanda kemesraan, kebahagiaan dan keamanan di kalangan masyarakat tersebut. Sidang pendengar yang mulia, tahukah amalan dan perbuatan tersebut perkara yang sangat diambil berat dan dipandang mulia oleh agama Islam dan menjamin keselamatan masyarakat berbilang bangsa dan kaum? Yang pertama, memulai perjumpaan dengan mengucap salam. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas saudaranya muslim ada 6 perkara. Para sahabat bertanya, apa sahaja hal tersebut wahai Rasulullah? Baginda menjawab, di antaranya, jika berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua, berjabat tangan ketika berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari dua orang muslim yang saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berdua berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, tersenyum tatkala berjumpa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika dua orang muslim saling berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling tersenyum dengan saling mencintai dan menasihati, maka gugurlah dosa-dosa mereka berdua di antara keduanya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan perkongsian ini menambahkan lagi kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: tidak sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda. Sambil kupi-kupi,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adan.
3: Sia-sia.
4: Thank you.
5: Terima kasih.
6: Magsukul.
7: Paring kewenangan.
8: Ponsikau.
9: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
10: Baik, terus kekal bersama kami tentunya di Sarakan FM bersamamu. Kita kongsikan dulu di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi Sandakan ya, mengadakan kem pemimpin Madani 2026 pada 21 dan juga 22 Ogos ini di SMK Batu Sapi Sandakan, di mana kem ini bertujuan membina sasiah dan jati diri Madani pelajar berteraskan 6 teras Malaysia Madani, dan ia juga bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengurusan pemimpin muda dalam menguasai teknik komunikasi berkesan, pengurusan masa dan juga seterusnya penyelesaian masalah secara kritikal serta kreatif. Itu dia bersama kami, terus berkongsi informasi Sandakan FM bersamamu.
11: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. 2 lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baik, assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM Bersama Muda. Seperti yang diwawarkan kepada anda, kita akan bersama mesti dialog di empat untuk petang kami sehari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan saya DJ NY dan tetamu saya sudah pun bersedia awal di konti Sandakan FM Bersama Muda petang ini. Ada yang menarik akan kita kongsikan bersama dengan anda mesti dialog di empat kerana hujung minggu ini hari Sabtu ada program besar yang akan kita bawakan ke Sandakan ya. Di Sandakan ini akan berlangsung. Okey, jadi terus saja kita bersama dengan tetamu kita melalui dialog di empat untuk petang ini bersama dengan Encik Jeffrey Nicholas. Okey, merupakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan PPD Sandakan. Selamat datang ke konti Encik Jeffrey.
2: Terima kasih DJ NY. Assalamualaikum.
1: Okey, sihat ya petang ni.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah awal lagi ceria petang ni. Sempat jugalah bersembang-sembang bersama dengan Cik Jeffrey kita. Okey, Cik Jeffrey ya, untuk yang pertama ni kita ada satu program yang cukup besar juga ya.
2: Ya, betul.
1: Iaitu program Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan yang akan berlangsung Sabtu nanti.
2: Betul.
1: Wow, hebat. Okey, jadi untuk yang pertama ni mungkin Cik Jeffrey boleh kongsikanlah kepada warga Sandakan tentang program yang akan berlangsung hari Sabtu nanti. Silakan.
2: Okey, baik. Okey, Karnival Pendidikan Madani PPD Sandakan ini julung-julung kalinya dibuat di Sandakan untuk Karnival Pendidikan Madani. Tapi sebelum ini PPD Sandakan telah membuat Hari Terbuka PPD Sandakan.
1: Yeah.
2: Jadi dia ni dimasukkan Karnival Pendidikan Madani di dalam hari terbuka itu untuk tujuan utamanya ialah untuk Kementerian Pendidikan Malaysia ni bersama dengan rakyat. Bersama dengan rakyat.
1: Okey. Itu program yang akan dilaksanakan ya, iaitu Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka Pejabat Pendidikan Daerah Sandakan ya. Okey, pasti banyak sebenarnya acara yang akan berlangsung nanti akan dikupas oleh Encik Jeffrey. Okey, dan kita mau tahu juga tentang tema Sehari Bersama Rakyat, okey, yang dipilih untuk kali ini dan mungkin Encik Jeffrey boleh kongsikan objektif utama program ini.
2: Baik, objektif utama program ini kita ada tiga objektif utama. Iaitu memperkenalkan dan juga menyebarkan hasrat KPM dari segi pendidikan ni kepada masyarakat.
1: Yeah.
2: Okay, untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat sampai apakah hasrat KPM itu kepada semualah ibu bapa.
1: Ya, betul.
2: Termasuklah juga semua lapisan masyarakat di mana KPM ini sebenarnya telah merancang dan menyediakan satu rancangan yang sangat bagus untuk di dalam pendidikan kita. Jadi hasratnya yang pertama itulah untuk memastikan semua masyarakat faham. Yang kedua ialah kita melibatkan PPD Sandakan ini melibatkan sekali dengan masyarakat di mana kita memberikan perkhidmatan pendidikan kepada masyarakat di mana di dalam karnival itu nanti pengisiannya ialah kita ni berjumpa dengan rakyat. Jadi
1: dengan
2: ada
1: masyarakat.
2: Soal masyarakat. Jadi apabila ada pertanyaan di situlah platform yang sangat baik berbanding datang ke pejabat.
1: Betul.
2: Tetapi bolehlah datang ke karnival itu sambil-sambil kita melihat kelebihan sekolah-sekolah yang ada di Sandakan.
1: Boleh datang sendiri berjumpa dengan pegawai-pegawai kan. Bersemuka. Mungkin sebelum ni ada sebarang kemusykilan kan, masih tertanya-tanya, boleh datang terus kan pada hari tersebut. Okey, jadi mungkin kita mau tahu jugalah dari segi aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung mungkin dari pagi boleh kita kongsikan?
2: Okey. Jadi aktiviti yang pertama berlangsung itu bermula dari subuh lagi.
1: Ya, itulah.
2: Dari subuh. Subuh kita ada subuh madani yang akan diadakan di SMK Tunjuhar.
1: Ya.
2: Jadi semua dijemput jika ada berkelapangan, dijemput ke sana untuk solat bersama-sama dan juga kita ada kuliah subuh. Kuliah subuh yang akan ada di sana.
1: Aha, itu seawal pagi ya.
2: Seawal pagi.
1: Jadi
2: seawal 6:30 pagi, lokasinya di Sejati Walk. Kita ada senam aerobik. Bukan sahaja untuk dalaman, tapi untuk kesihatan pun kita sediakan juga. Jadi jam 6:30 pagi itu pun semua dijemput. Semua dijemput untuk bersenam aerobik bersama-sama sebelum acara kita yang seterusnya.
1: Okey, jadi awal pagi kena gerak sudah ke Sejati Walk untuk acara subuh tadi dan juga senam aerobik ya.
2: Betul.
1: Boleh dapat lagi parking awal-awal kan.
2: Betul.
1: Pasti yang meriah program hujung minggu nanti iaitu hari Sabtu nanti. Okey, untuk acara yang seterusnya mungkin selepas senam aerobik 8:30 pagi rasanya ada slot ya.
2: Ya. Selepas 8:30 pagi tu kita akan ada slot kita membuka tapak pameran lah.
1: Yeah.
2: Kita sudah membuka tapak pameran di mana akan ada pameran-pameran yang akan bermula di situ. Dan jam 8:30 pagi kita ada satu slot bual bicara.
1: Oh, okey.
2: Jadi slot bual bicara ini di sinilah slot di mana semua matlamat hasrat KPM di dalam pendidikan ini dibicarakan di situ.
1: Oh, okey.
2: Akhirnya orang ramai bolehlah bertanya.

0: Pendidikan Malaysia ni juga menangani supaya sekolah itu sekolah selamat.
1: Ya, itu dia penting untuk masyarakat di luar sana, terutama sekali ibu bapa ya, ya Encik Jeffrey. Okey, jadi nanti kita akan kongsi, kita akan sambung lagi antara pengisian yang berlangsung hari Sabtu nanti. Okey, sempena satu program yang cukup besar dilaksanakan di Sandakan ini, iaitu Karnival dan juga Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan ya. Bersama dengan Encik Jeffrey di caller sebentar saja lagi, kami akan kembali bersama dengan anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dan terus layan Sakan FM bersamamu.
2: Petang-petang gini kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi mendengar kita bah lagu di Sandakan FM, hanya di segmen santai 3 hingga 7 malam.

0: Okey, kembali bersama kami melalui Dialog D4 Sangat FM. Bersamamu terus menyaksikan kami juga live bersama anda di Facebook rasmi Sangat FM Bersamamu untuk petang Khamis hari ini 20 Ogos 2026. Dan tetamu saya sentiasa bersiap sedia petang ini bersama dengan Encik Jeffrey Nicholas, merupakan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Perancangan PPD Sandaka. Ya, terima kasih Encik Jeffrey masih bersama kami.
1: Terima kasih DJ.
0: Itu dia, dapat kita lihat pemandangan di luar konti ya. Encik Jeffrey ni pertama kali sebenarnya datang ke konti kan?
1: Ya, betul.
0: Walaupun kita satu bangunan, tapi ini sebenarnya pertama kali bersama dengan Encik Jeffrey di konti Sakit FM ditemani Encik Victor ya.
1: Ya, betul.
0: Wow, okey. Baik, untuk program yang berlangsung hari Sabtu ini iaitu Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan 2026 Sehari Bersama Rakyat ya, dari pagi sampailah ke malam. Okey, jadi kami mau tahu juga antara pengisian-pengisian yang berlangsung. Kalau tadi awal subuh telah pun kita kongsikan, dan untuk acara-acara yang seterusnya sehinggalah ke malam nanti, Encik Jeffrey, silakan.
1: Okey, saya sambung ya.
0: Ya.
1: Selepas saja bicara bual bicara kita ada satu majlis nadi kita panggil nadi,
0: okay.
1: Di mana nadi ini kan akan disampaikan oleh Encik Henry Kenneth Lawrence ya, dari JPNS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dia akan bercerita pasal nadi negara, di mana iaitu berpusatkan kepada guru, di mana nadi negara itu ialah penggerak utama yang mencorak masa hadapan.
0: Jadi
1: itu akan ada satu slot yang itu. Tapi selain daripada itu juga, kita ada pameran-pameran yang dijalankan oleh sekolah. Pameran yang akan dijalankan di sekolah, di mana sekolah-sekolah yang menyertai ini, dia akan menunjukkan kebitaraan sekolah masing-masing.
0: Wow, berapa buah sekolah tu agaknya?
1: Kita ada 20.
0: Wow, okey.
1: Kita ada 20. Kita ada 20 tapak pameran disediakan untuk mereka.
0: Okey.
1: Dan mereka akan mempersembahkan semua hasil kerja murid. Ada juga yang hasil kerja inovasi guru.
0: Okey.
1: Akan di-share bersama dengan masyarakat di luar sana. Ya, ini penting.
0: Ya,
1: ini penting kerana masyarakat di luar ni dia tidak nampak apa yang berlaku dalam sekolah.
0: Betul.
1: Jadi kami bawa apa yang ada di dalam sekolah itu di luar supaya masyarakat boleh melihat
0: sendiri.
1: Ya, betul. Di samping itu juga akan ada persembahan-persembahan daripada sekolah juga yang akan berada di pentas, di mana saya rasa ini pun jangan dilepaskan peluang.
0: Betul.
1: Untuk dilihat oleh masyarakat lah. Kadang-kadang acara-acara yang dibuat itu kebanyakannya acara tertutup.
0: Betul.
1: Kali ini kita buka juga kepada masyarakat. Jadi dan saya rangkumkan jugalah selepas itu, petang itu kita berehat sebentar untuk kita memberi luang untuk set up malam gitu. Kita akan ada
0: acara
1: musical khas daripada Sekolah Seni Malaysia, SMK Elopora. Yang ini kita start bermula daripada jam 8 malam hingga 10 malam non-stop. Yang ini tidak ada berhenti. Mereka akan mempersembahkan bakat-bakat mereka ini yang bertaraf kebangsaan.
0: Betul.
1: Dan juga antarabangsa.
0: Mereka pun banyak sebenarnya mencipta kejayaan ya. Okey, itu dia. Dan pastinya itu antara acara-acara yang berlangsung ya, dari awal subuh sehinggalah di sebelah malam ya, Encik Jeffrey. Okey, dan untuk ke majlis peluncuran, mungkin boleh kita kongsikan bersama, silakan.
1: Okey, majlis peluncuran yang akan di majlis ini akan di bermula pada 10.30 pagi.
0: Okey, 10.30 pagi.
1: Di mana peluncuran ini akan dirasmikan oleh yang berusaha Puan Haja Siti Amni, alias Amni binti Hashim, iaitu Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Dia merupakan sektor angkat untuk PPD Sandakan. Berlangsungnya peluncuran ini dan akan dilangsungkan juga penghargaan kepada sekolah sekolah, anak-anak murid, guru-guru yang mempunyai pencapaian pada tahun ini dan juga tahun sebelumnya, di mana mereka ini diberi penghargaan oleh PPD Sandakan.
0: Wow.
1: Dan juga untuk di-share bersama kepada masyarakat.
0: Itu dia ya, berkaitan dengan majlis peluncuran yang dijangka berlangsung ataupun dijadualkan pada 10.30 pagi ya. Okey, jadi kita doakanlah semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Cik Jeffrey, kerana banyak acara-acara yang telah pun disusun atur bermula pagi hingga ke sebelah malam nanti. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri, ada yang mau ditambah mungkin sebelum kita ke pesanan daripada Cik Jeffrey.
1: Jadi seperti yang saya katakan tadi, jangan lepaskan peluang.
0: Betul.
1: Jangan lepaskan peluang ini, di mana di sinilah kita boleh melihat PPD Sandakan bersama dengan masyarakat.
0: Betul.
1: Di mana pendidikan ini tidak boleh dipisahkan dengan masyarakat sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi pada hari inilah, pada hari itu jugalah kami akan bersama-sama masyarakat, di mana di situlah kita beramah mesra, okay, melihat apa yang berlaku dengan dengan pendidikan, senario pendidikan di Sandakan, dan juga yang yang paling penting sekali ialah kita bersama-sama mendukung apa yang Kementerian Pendidikan hasratkan.
0: Itu dia ya, pastinya sekali lagi seperti yang Cik Jeffrey katakan tadi, okay, datang beramai-ramai untuk merasai sendiri bagaimana program-program yang dijalankan ini untuk ke masyarakat ya, Encik Jeffrey, kerana banyak sebenarnya acara seperti yang diwawarkan tadi, ada Subuh Madani, Senam Robi, kan juga ada Bual Bicara apa ni, untuk ke masyarakat juga ya, pameran-pameran yang disediakan. Dan sebelah malam pula ada persembahan musikal. Jadi cukup banyak program yang berlangsung, okay, sempena dengan Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Sandakan 2026. Sehari suntuk hari Sabtu nanti bersama-sama anda di Sejati Walk ya. Okey, jadi kepada masyarakat di luar sana, terutama sekali ibu bapa, inilah peluang untuk kita sama-sama menjayakan program ini nanti. Anda boleh bersemuka sendiri, okey, boleh bertanya sendiri apa yang muskil sebelum ini, okey, boleh mengetahuilah lebih lanjut ya berkaitan dengan program-program pendidikan yang dilaksanakan ya. Okey, sekali lagi sebelum kita mengakhiri ini, Encik Jeffrey, alu-alukan kepada pendengar-pendengar kita di luar sana, silakan.
1: Okey, kepada warga Sandakan dan yang pendengar di luar sana, jangan lupa hari Sabtu ini di Sejati Walk.
0: Betul.
1: Seawal 4.30 pagi, 6.30 pagi dan sehingga ke 10 malam. Jadi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini sangat berharga bagi kami.
0: Betul.
1: Yang paling penting datang awal, nanti tiada parking.
0: Ya, betul. Ramai-ramai kita di sana ya, di Sejati Walk Sandakan, untuk sama-sama memeriahkan Karnival Pendidikan Madani dan juga seterusnya Hari Terbuka PPD Sandakan 2020. Terima kasih Cik Jeffrey.
1: Terima kasih DJ.
0: Bersama kami petang di melalui Dialog di 4. Terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami live di Facebook rasmi Sandakan FM Bersamamu, dan juga yang mendengarkan Sandakan FM di mana saja anda berada. Okey, nantikan 4.30 petang nanti berita Sabah FM. InsyaAllah nanti ada slot lagi akan kita kongsikan bersama dengan PPD ya. Nantikan terus layan Sandakan FM bersama dengan anda. Sekali lagi terima kasih untuk Cik Jeffrey dan tetamu kita juga Cik Victor ya, bersama dengan Cik Jeffrey di Konti Sandakan FM untuk petang ini. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan, bersama kami menerusi Dialog di 4 setiap Isnin hingga Khamis pukul 4 petang. Dialog di 4 di Sandakan FM bersamamu.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Bersama Was Music yang lebih padu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap bersama.

0: Sebentar lagi Utama 5 Petang. Utama 5 Petang. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baik, jom berhibur bersama kami dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu malas segar yang kami sajikan untuk anda ya. Sehingga ke pukul 7 malam nanti, dan nantikan juga kita akan ikuti bersama sekejap saja lagi Utama 5 Petaka bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM. Sandakan FM.
0: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
0: Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

sebentar lagi. Utama 5 petang. Utama 5 petang. Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: Kerajaan akan melaksanakan Jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kepada rekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif itu, ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan Jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setuju tak? He's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya scammer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardi 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panik buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi Super El Nino yang dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala satu pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026, pemenang perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenang Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersebenar Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal ya bersama kami di Sandakan FM bersamamu dan masih terus bersama dengan Seri Konti Sandakan FM, Nur K. Yusof, DJ NY, ditemani rakan teknikal Sazirul Ibin. Kami akan terus bersama anda ya sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan dibawakan sekarang ini lagu Berganda untuk anda. Terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Dan pastinya mesti lagu Berganda minggu ini kita akan dengarkan ya lagu-lagu daripada biduan wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga gandingan mantap yang pernah menjadi fenomena juga dulu, iaitu bersama dengan kumpulan 2x2. Okay, jadi kita dengarkan bersama lagu Mawarku dan juga Gubahanku bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga 2x2. Kekal bersama kami, lagu Berganda Sandakan FM bersamamu. Back to back, lagu Berganda minggu ini.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, itu dia tadi kita dengarkan bersama lagu-lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga gandingan mantap yang pernah menjadi fenomena satu ketika dahulu, iaitu bersama dengan kumpulan Tubaitu, lagu Mawarku dan juga Gubahanku. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami yang sekarang ni dalam perjalanan. Hati-hati kerana sekarang ni hujan. Okey, biar lambat. Yang paling penting selamat sampai ke destinasi yang dituju ya. Dan baik, kita terus dengarkan lagu Berganda yang seterusnya untuk minggu ini. Okey, kali ini kita dengarkan lagu-lagu daripada Dato' Awi. Okey, pastinya ramai peminat Awi, Dato' Awi petang ni yang bersama kami di Second FM bersamamu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita dengarkan bersama lagu Berganda yang mana untuk ke minggu ini kita dengarkan bersama lagu-lagu daripada Dato' Awi. Dan sebenarnya Dato' Awi ni juga diminta oleh rakan yang menghantarkan ke WhatsApp Sanakan FM ingin mendengarkan lagu-lagu daripada Dato' Awi, iaitu Din ya. Jadi semoga Din juga terhibur dan begitu juga untuk anda. Terus layan lagu Berganda di Sanakan FM bersamamu. Back to back, lagu Berganda minggu ini.

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu dibawakan untuk anda lagu-lagu berganda untuk petang ini, di mana untuk minggu ini kita dengarkan lagu-lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Tubaitu dan juga lagu daripada Datuk Awi. Semoga anda terhibur hendaknya, dan pastinya rancangan lagu berganda ini akan kembali lagi pada hari dan juga waktu yang sama di minggu hadapan. Ya, terima kasih untuk anda yang menghantarkan respon anda kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Terima kasih untuk anda semua. Baiklah, teruskan setiap anda sehingga ke pukul 7 malam nanti, kerana saya akan terus menemani anda untuk ke petang Khamis ini. Dan pastinya kita akan bawakan juga seketika nanti informasi-informasi semasa untuk anda. Jadi terus kekal bersama kami menerusi Santai Kenangan Sandakan FM bersamamu.
1: Awak tak ucapan buat permintaan lagu. This is your radio. WhatsApp saja kami 0195895858. Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, masih lagi bersama kami untuk jam yang terakhir ini melalui lagu-lagu Santai Kenangan yang dibawakan untuk anda ya sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih juga diucapkan kepada anda yang terus menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Santai Kenangan FM 019-589-5858. Terima kasih untuk anda semua. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga terus stream kami melalui RTM Click di mana saja anda berada bersama kami. Jom yang terakhir, Santai Kenangan, Santai Kenangan FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37, Santai Kenangan FM bersamamu.

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama kita ikuti bacaan surah Yasin bersama yang berbahagia Ustaz Datuk Kazim Ilyas.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

يطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Mana kamu jalan 21 sampai 23 Ogos ni?
2: Aina, kau nak tahukah ada gegar Seri Sematan Sabah 2026 di Tapak Lapang depan Sejati World?
1: Wah, apa yang best di sana tu?
2: Banyak ni, boleh meet and greet sama pemain Sabah FC. Ada turnamen Mobile Legends, pertandingan Fashion Merdeka, Ibu Anggur, tarian dalin-dalin, sore emas sandakan, gerai makanan pun berlomba.
1: Aina, mantap betul, ba. Ada konsert tak?
2: Adalah, konsert 3 malam berturut-turut. Ada Raf H, Izzat Lazim, Felix Agus, Ameng Spring, Fik, Fazli, P. Ramli, dan Bisa, Joy Shazri, Solo dan Sumarli.
1: Wah, ingat tempat dia, ah, Tapak Lapang berhadapan Sejati Walk dari 10 pagi sampai 10 malam.
2: Jom kita pergi ramai-ramai.
3: Terima kasih untuk anda ya yang telah pun bersama kami sepanjang hari di mana saja anda berada. Dan nampaknya sampai di sini dulu siaran Sagan FM bersama anda untuk hari ini. Dan pastinya siaran Sagan FM akan kembali lagi pada waktu yang sama esok bermula pukul 5.50 pagi hinggalah ke pukul 7 malam, tentunya di frekuensi yang sama 90.1. Dan anda juga boleh ikuti kami di mana saja anda berada menerusi siaran RTM Klik. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus setia bersama kami, tentunya di Sagan FM bersamamu. Dan untuk itu kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: menikmati lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anjun Attaqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM akan bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Falah Kepayan sempena sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Hari Khamis 20 Ogos 2026 pukul 8 malam hingga 9 malam. Bersama-sama panel, Sohibul Samahah Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, Timbalan Yang Dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta moderator Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Putong, Penolong Setiausaha Dakwah Bahagian Zakat dan Fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Umat Islam sekitar Kepayan dijemput hadir. Jangan ketinggalan, pastikan anda bersama-sama kami.
1: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Anda sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Kota Belud 101.5 FM.

So perlu tetap hati-hati baik bagi anda yang tinggal ataupun berada di sekitar Kepayan. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM sepanjang Maulidur Rasul jam 8 malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan bersama para ilmuwan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi, Meneladani Nabi. Jadi bagi anda yang tidak ada kesempatan pula, tidak apa, boleh saja menyaksikan penstreaman secara langsung di Facebook Sabah FM Bagus Bahas. Sebentar lagi berita ringkas Sabah FM.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bos.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Jabatan Penerangan Japan Sabah mengutamakan pendekatan mesra komuniti bagi menyemarakkan patriotisme hingga ke kawasan pedalaman. Pengarahnya Jainisa Muhammad Nur berkata Kembaran Merdeka Jalur Gemilang KMJJ tahun ini memfokuskan usaha menyantuni rakyat secara terus menerusi walkabout dan edaran bendera di premis perniagaan serta kampung. Langkah itu bagi menggalak penyertaan lebih ramai rakyat dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KMJJ di Botition, Paitan. Usaha memperkuku sektor pelancongan domestik diteruskan menerusi Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 di Sabah. Berlangsung selama 3 hari bermula 14 hingga 16 Ogos di Kota Kinabalu, Carnival Anjuran Tourism Malaysia dan Star Media Group Berhad itu menampilkan pelbagai produk pelancongan serta promosi percutian menarik. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan pakej percutian, tawaran perjalanan menyertai aktiviti interaktif, persembahan pentas serta cabutan bertuah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, Sabah kekal sebagai antara destinasi pelancongan unik negara dengan keindahan alam semula jadi, biodiversity dan warisan budaya. Carnival itu turut menjadi platform pemain industri mempromosikan produk serta berinteraksi secara langsung dengan pengguna. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: baik sebagai panduan rakan Muslim. Waktu surah fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.40 minit malam.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika. بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 5.01 minit pagi, Zohor 12.21 tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.28 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.39 minit malam.
5: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami.

hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Symphony. Symphony.

0: Bonsoir.
1: Simfoni.
2: Bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Baik, kita ke Masjid Al-Falah Kepayan untuk forum Anjung At-Taqwa. Silakan.
3: Silakan.
4: Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar nanti kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Pada malam ini kita akan mengupas satu tajuk sempena sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, jangan kemana-mana.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah
0: FM. Khusbah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaallah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah, tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya, mengenali Nabi, mencintai Nabi, dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kita, tokoh ilmuwan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama, yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, Timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wa sahlan. Alhamdulillah, syukran jazilan.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah malam ini.
1: Ya, lama sudah anda.
0: InsyaAllah.
1: Di apa, Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu baik-baik syair, pantun-pantun yang berbeda.
1: InsyaAllah.
0: Nanti kita kembali semula. Saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuwan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Zuhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
0: InsyaAllah, insyaAllah malam ini kita mengupas bersama-sama dengan yang berbagai Datuk Malai.
2: InsyaAllah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita terus saja. Tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untayan mutiara daripada tokoh ilmuwan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama yang berbagai Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. So, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbagai Datuk.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al-hadirin wal-hadirat, dan juga tidak ketinggalan al-mustami'in wal-mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua ya akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun ya? Bolehlah ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut. Tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawak masjid ani di atas bukit, mun jalan batis ada jokan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira, suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz, saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal, orang bilang ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkawin mendapat turiat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat, walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya, antam sajalah kan, asrakal badru alaina, apa kalang-kalang maksudnya al-Baghdadi, jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh sebagai suami, sebagai ayah. Adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya dalam berkeluarga. Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu ulama, orang tua kita menggalakkan kita majlis perkawinan banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang, nah, Anda semua paham, di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat, keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan. Betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf. Majlis yang maksiat lah, Pak. Ada judinya, ada Allah, macam-macam. Jadi karaoke Ustaz macam mana? Bolehkah karaoke, Cik? Karaoke boleh? Karaoke karaoke jugalah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi, bingung orang datang. Apa nih bilangnya, majlis meninggal kan nih bilangnya. Nah, kalau majlis kawin boleh, tapi kalau boleh ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit, sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam, mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat, banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memotong ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah sekarang ini teknologi kita, Ustaz, banyak teknologi kita nih. Handphone ada, apa? Apa masalah sambil mengandung, Bu? Bu, mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran, supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi, Bu. Dah macam orang tua-tua dulu. Sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha, sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun, udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tu. Sekarang dah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammadur, banyak pilihan zikir. Nah, disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu, Baji, yang mengasih membagi ramai maulid ini kanak-kanak, bah. Benar lah. Orang tua-tua kita dulu di bawahnya, diiritnya anak. Mari-mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, orang tua-tua tidak tahu. Apa itu maulid? Maulud.

0: terburu-buru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita, satu daerah sekali saja. Tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih, di sanalah menanam nilai cinta Nabi. Sambil kanak-kanak diadakan pertandingan, bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi. Semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak itu mendekat siapakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya, guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah, kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Nah, mari ibu bapa sama-sama bawa anak, irit ya anak itu. Nah, bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jatuhan puasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kue. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Nah, paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum saja lah. Jangan banyak komplain lagi. Nah, yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan. Di kampung-kampung ramai-ramaikan. Nah, kumandangkan salawat dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, InsyaAllah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan InsyaAllah.
1: Oh, Masya Allah, demikian pasal daripada yang berbagi.
2: Ali Ahmad, kalau suara Datu ini, saya teringat kita macam di forum pernah Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama Masya dengan berbagai Datu.
3: Masya Allah.
2: Jadi macam Datu sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, Datu, yeah. Melentur buluh biar daripada rebungnya. Mm-hmm. Jadi falsafah bila Datu sebut marhaban berzanji, saya ingat Datu punya fungsian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Wahidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz? Macam mana kita mau kenal Rasulullah? Bukan hanya kenal begitu, tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat? Al-Fadhil Ustaz.
4: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri Botong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya, Al-Fadhil Tuan Guru saya, Al-Fadhil Datuk Malay Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jawatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadir-hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja berada. Yang paling penting malam Jumaat dengan forum Anjungan Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, itulah junjungan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sejarah hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi sallam, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sirah. Sirah ni itulah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda sallallahu alaihi wasallam melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana kita mumpuk mengenal, membaca daripada Al-Quranul Karim. Selama Nabi Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi SAW, bermula daripada sebelum hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah, 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah dan 10 tahun di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini, ataupun Islam yang yang dibawa oleh Nabi SAW ini, dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenali baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam AS, dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya dari kaum bumi Allah SWT, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah SWT, dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah SWT, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah si ampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang. Nah, kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Nah, jangan saja tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Nah, maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan dosa saja Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah SWT dan minta ampun pada Allah SWT selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam SAW diampunkan dosanya di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buat dosa bermacam-macam. Kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi Sallam, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi Sallam. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi Sallam, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi Sallam, mengamalkan cara hidup Nabi Sallam. Ya, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umatnya Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih.
1: Di soalan kepada panelis kita yang kedua, saat kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah itu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang bawah, yang berbagi itu, Tok, kita kecilkan konsep. Kita punya konteks di Sabah tuh, okay. Masyarakat majmu berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tuh macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah SAW, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Yeah, betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana. Paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik? Betul tidak? Tapi nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia dan pribadinya yang paling mulia menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, isbah dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Nah, dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah. Penghulu orang-orang dai ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Nah, dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Nah, ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai, ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun. Dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Nah, kalau masalah pribadi, Nabi tidak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi tidak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas. Ya. Dan kemudian Nabi itu hisbah juga dalam perjuangannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas. Dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya, di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah. Kita masih boleh, di mana-mana saya berceritakan, kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Nggak kira bangsa. Kita ini kadang Islam, tapi saudara kita yang kedazan, dusun, yang Kristen, masih ada. Tetap kita hormati dan mereka menghormati kita. Kenapa? Kita masih menghormati orang. Sampai-sampai Allah yang murka kalau kita mengganggu agama orang lain. Dan Nabi siap-siap menjadi musuh kita nanti. Bila kita mengganggu, mencerca, menghina agama orang lain. Sampai begitu tuh Nabi ajar kepada kita. Jadi mau selamat majemukan ini, mau indah perpaduan di negeri Sabah ini, saling kita menghormati, saling kita toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi yang membuat kita pecah sekarang ini, kenapa? Sebab persapah, sebab fikrah kita ini sudah diganggu dengan macam-macam pahaman tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah, sholat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama, yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama, apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor benih. Yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah falsafah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun, tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita nih, jadi masalahnya itulah paham-paham tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap, sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita nih terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Tanpa rahmat. Dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi SAW. Semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih, ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih, berapa minggu ini panas nih kan, tuan-tuan? Panas Ji, betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Nggak tahu lepas nih, mana pengurus di masjid, ada durian kan enggak? Sampai-sampai kita, maksudnya kita nih, biar berpeluh, kurang mengeluh. Berpeluh kita nggak tahan-tahan, panas nih, nggak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh, Nabi sudah ajar. Dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya, banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah pun datang ya Allah. Apalagi panas api neraka kamu. Panas ini makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting, toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masing lah, Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam. Alhamdulillah, insya Allah, Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah, warabbun ghafur, insya Allah.
1: Insya Allah, masya Allah. saya ini banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh, jangan biar banyak berpeluh, jangan banyak mengeluh.
2: Banyak berpeluh, kurang mengeluh.
1: Banyak berpeluh, kurang.
2: Boleh bukan satu-satu.
1: Insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk set.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Waidi. Masih lagi kita cerita hub ni, Ustaz, cinta ni. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta ni macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
2: Betul.
1: Ada cinta ni kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita berada di tempat yang Allah SWT cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah SWT. Ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam madis ilmu. Madis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW.
1: Sallallahu.
0: Tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi.

0: ya Rasulullah.
1: Assalamualaikum.
0: Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumaat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan, hadirin hadirat di mana pun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita pada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan, ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiyahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat yaitulah kurun tabi'in. Nah, selepas tabi'in yaitulah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, yaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur menitis air mata baginda Nabi SAW merindui mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah? Jadi dia tanya, Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak bersalawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya itu, wahai Ustaz? Ya, dari Tanjung itulah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya bagi tahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Nabi SAW menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan cinta kita bermusik. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan berbacam-macam oleh NGO, baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah ya tidak ada sepadan, tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada, yang paling penting itulah ulama kita beritahu, pertama bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena perpanjangkan salawat ke atas Nabi SAW. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 10 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 100 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi SAW 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhala al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam, sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan pada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tonton hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, saya difahamkan ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang Muslim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri Muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Ya, semuanya berharga, tapi tidaklah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya. Betul. Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susahkah senyum? Susah bagi hati yang keras. Nah, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum, cuma itu sejijik. Aku ingatkan sama kamu, ah, jangan aku ajar begini, senyum sembarang-sembarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih. Nah, syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu tertutup-tutup. Senyum ini artinya berlapang dada, bah. Berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya, Ji? Hah? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum ini artinya baik sangka. Orang senang mau meninggu sama kita kalau senyum ini. Betul tak? Nah, sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum ini orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ah, ini mau maulid nih. Nah, termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah. Di negeri Sabah saya ini. Di negeri Sabah. Saya menganjurkan, saya mencadangkan, ya, semua masjid surau adakan majlis maulid. Tidak semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah, orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh, seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Ah? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah. Bawalah bah, satu orang, satu rak mineral water kah? Mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah apakah? Bawa apa dalam 50 tapau? Orang arti bekerja apa? Kan di belakang kan sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM apa segala macam, petugas-petugas di masjid, eh? Masing-masing kita senyumkan diri, itu artinya dengan maulid ini disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi, patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid, eh? Kita sendiri tanya orang, apa di pengerusi, bawa ini pak, sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih, Ji, dulu pisang lah. Yang paling untuk pisang. Bawalah di mana, apa yang kita, artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta. Ya Allah, insya Allah kalau kita bawa itu, walaupun pisang, walaupun apa, insya Allah pasti syafaat Nabi turun kepada kita, insya Allah. Ini artinya buatlah tam sudah nih, sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti, insya Allah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
1: Insya Allah, terima kasih. Satu titipan yang sungguh bermakna. Macam Dato' sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aksaran nas ibtisaman. Paling banyak tersenyum, betul, adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Nah, ada pertanyaan, silakan. Silakan Tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keharudin dari Putatan. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat ini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bofoto, putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
5: Sampai kepayan gila nih.
1: Betul. Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab soalan.
6: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabi Una Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kulli hal mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini dengan sosial kita hari ini dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Nah, di antaranya sifat Nabi SAW yang mana yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang solat. Nah, akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka solat. Nah, dalam riwayat hayat Nabi SAW tidak pernah Nabi SAW solat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW solat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab karena Nabi SAW suka solat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku untuk supaya solat berjemaah. Jadi hari ini kita tonton yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di nektar supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta di nektar sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia, masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Nah, begitu juga surau. Nah, jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Nah, itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam solat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang dia tuh, lebih daripada 3 ayat itu. Kan maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim Nabi SAW itu surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga. Nah, kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, nah memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai, kan? Tapi itulah cabaran kita hari ini. Nah, untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua, yaitulah pengajian ilmu, pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat, sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam majlis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudin tidak tahu apa-apa lagi, kan? Maka itu dengan sifat akhlak baginda Rasulullah dengan para sahabat, terkesan Yahudin sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua yaitulah jangan tinggal majlis ilmu. Yang terakhir yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bilkhusus. Disebut oleh Datuk tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum, dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sikit mau disambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak tekat tangan. Dah, okay. Dah baik juga kalau kita
5: silakan.
1: Silakan. Soalan dari muslimat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
5: Datuk dan juga Ustaz. Saya ada dua soalan. Okay. Mengapakah para sahabat sanggup mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan nyawa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kedua, apakah rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini? Terima kasih.
1: Terima kasih soalannya. Tuh, kita rangkum saja rahsia mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Saya minta Ustaz dululah.
1: Okey, silakan.
3: Ya, silakan potong. Pasal kita pun masa.
1: Boleh, Tok, ya. Boleh. Kita masih ada dapat signal, masih ada. Bagaimana seorang itu cinta kepada Rasulullah, ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia ada itu, Ustaz?
6: Seperti pada soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta, kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata, yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu, tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita, itu kan, dia minta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta kita, minta maaf, kawin dua, selesailah kita, kan? Nah, tapi itu mana belum bagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaAllah dia akan bagi. Tapi bagi itu tinggal syaratlah, kan? Kalau layak, bolehlah.
3: Yeah.
6: Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan saja kita, bukan saja wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaAllah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang anuni juga, Ustaz, rahasianya juga sebab iman tuh. Para sahabat tuh. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu, Ustaz? Rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa? Kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya, sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita, dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi, ya. Sebab itu saya sarankan tadi, kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu pun, bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid nih, jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh. Sambut maulid bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu tahun satu kali ini menyambut, dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, Pak. Tanda cinta kita pada anak-anak. Sambut baptinya, Pak, kan? Betul. Tanda cinta sama beliau-beliau. Bapak-bapak kita umurnya 80, 90. Masih kita sambut baptinya. Alhamdulillah, dibagi lagi kek yang lembut. Kan? Nah, sesuai lah, Pak. Jadi ini kita nih, bagilah, artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita korban, bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah, beli apakah. Nah, jangan kita datang ani malar pok. Bawa makanan dan malar pok. Paham dah kamu pok tu, kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting, iman kita terus Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Oke. Okay.
1: Masya Allah, tuntas. Satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
6: Terima kasih. Alhamdulillah, kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Matis Forum Ajuan Taqwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, Pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya. Ya, nah, tidak ada sunnah yang kecil, semua besar. Cuma mana yang mudah kita amal, mana yang berat jangan kita tinggalkan, juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
1: Baik. Al-Fadhil Ustaz, yang berbagi Datuk,
3: ya.
1: Ada titipan terakhir.
3: Alhamdulillah, ya kita pendengar. Sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort, Pusatan.
1: Iya, betul.
3: Lepas itu di sini, Butatan.
1: Betul.
3: Tidak lama, sampai sudah di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul.
3: Ya.
1: Nanti terima dia, Datuk.
3: Ya, Alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas, semuanya yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan indah apa cantik masjid ini di atas bukit. Bila belajaran batis terasa juga kenyat-kenyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada Anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, nggak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita. Itu sebagai nani nama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir, alam ini apa? Masiwallah. Selain Allah, itulah alam. Hebat Nabi. Nabi kita nih, Masya Allah. Bukan saya kepada manusia. Tumbuhan, haiwan, dan makhluk-makhluk yang lain. Airkah? Apakah? Itu semua menjadi rahmat karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga apa nih menjadi Nabi umat Muhammad. Kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang nih, batas sudah nih, nama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat, nggak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat, dibiarkan. Kemudian di ujung apa segala macam, sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam, sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja. 10 kali saya cik. 10 kali saya kita salawat sehari. Cukup sudah tuh. Paling indah. Tapi Ustaz bilangnya, ya nih, terkajut baru salawat. Temparik. Allahumma sholli Muhammad. Syukur ya salawat bu. Syukur. Ada yang temparik. Pak, ayah, mati lah. Ah, itu lagi sandi. Tapi syukur waktu terkajut pun masih salawat. Yang kedua, di yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna, sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa kehidupan kita. Terutama yang saya mau tekankan soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab. Ibu bapa, datu nini, apa semua. Tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Di yang ketiga, ini yang paling penting nih. Di yang ketiga, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih yang berbagi Datuk. Ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tu. Kita terus mencintai baginda Rasulullah SAW dan kita katakan bukti cinta itu adalah dengan kita meneladani kehidupan kita itu sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, terima kasih sekali lagi kami daripada pihak Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Terima kasih kerana memberi peluang khusus kepada jemaah masjid Al-Falah Kepayan, berbahagia Tuan Haji Pengerusi kita, Tuan Haji Malik Chua bersama-sama kita pada malam ini, juga hadirin yang bersama-sama kita yang hadir secara fizikal, yang mendengarkan kita di ruangan ataupun di konti ataupun di siaran radio Sabah FM. Bagus bah, terima kasih sekali lagi. Jadi insyaAllah kita ambil peluang ini untuk mewar-warkan kepada hadirin sekalian. Mari sama-sama kita meriahkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini, yang mana esok hari kita ada majlis kesyukuran di Masjid Negeri Sabah, dan pada 25 Ogos nanti kita sama-sama akan berarak, berhimpun di perhimpunan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat Negeri Sabah. Dari sama-sama kita ajak sahabat keluarga kita untuk bersama-sama. Jadi terima kasih sekali lagi. Sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah.
9: Selesai sudah Forum Anjung At-Taqwa semata tadi yang telah berlangsung menerusi Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM. Terima kasih kepada anda semua yang kekal bersama kami di sini kan. Kita mendengar kupasan-kupasan yang telah disampaikan oleh panel-panel yang hebat pada malam ini. Diharap apa yang disampaikan pada malam ini menjadi iktibar untuk kita semua dan dapat kita muhasabah diri. Saya suka Dato' Malay punya tadi cakap tu, senyum saja kan, senyum sajalah. Karena senyum itu boleh mengubah kita punya naratif hidup kita untuk kebahagiaan seterusnya. Baik, apapun, terima kasih panel kita Ustaz Fikri, moderator kita Ustaz Fikri, panel kita Datuk Ustaz Malay, dan juga panel kedua Datuk Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting. Okay. Terima kasih semuanya dan selamat malam. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan hadirlah kan pada malam, pada esok, dan sambutan Maulidur Rasul yang akan dilaksanakan di Kota Kinabalu. Baik, sebagai penghargaan menjemput pengurus Sabah FM untuk mengambil

berita seterusnya. Perkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankom, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Uchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma, utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang, Tang Kohming, memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal, yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Sekian berita yang disunting oleh

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam semuanya dan salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih barakah menyampai DJ Kakachi yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Jadi selamat beristirahat barakah Kakachi, balik nanti hati-hati. Okey, baiklah kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM, jom kita terus bersama untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM bagus pak.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
3: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
1: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
3: Oh, baru saya faham.
1: Nah, baru tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Baria lebih lagu lebih santai. Bermula 9 malam. Lebih banyak lagu pilihan anda.
0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.

liburan megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Walkie-talkie gajah. Kenali tanda bertindak awal.
1: Filariasis atau kita panggil penyakit kaki gajah, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing, parasite filaria. Dia ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nyamuk tu ada kena jangkit juga. Jadi antara nyamuk yang boleh kita panggil membawa cacing ni, Mansonia, Culex, Anopheles. Jadi apabila nyamuk yang bawa cacing ni gigit manusia, jadi parasit ni boleh masuk dalam badan kita. Dan dia pergi ke mana? Ke sistem kita punya sistem limfa. Sistem limfa ni dalam badan kita, kita macam cecair dalam badan kita. Jadi bila dia masuk dalam sistem limfa, dia boleh blok. Kumpul di situ cacing-cacing tu, dia blok, jadilah bengkak. Dan bengkak itulah yang menyebabkan kaki gajah.
0: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, pejabat kesihatan kawasan Tuaran.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara.

Agusma. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor menerima kunjungan hormat Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin di Menara Kinabalu. Pertemuan itu antara lain membincangkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan menerusi KUSKOP dengan Kerajaan Negeri bagi memantapkan pembangunan keusahawanan, perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di Sabah. Datuk Muhammad berkata KUSKOP turut membantu menyediakan ruang niaga bagi memperluas peluang perniagaan kepada penjaja dan usahawan kecil di Sabah selain membincangkan usaha memperkasa ekosistem keusahawanan dan koperasi. Beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan penutupan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Sabah yang dijadual berlangsung dari 23 hingga 25 Oktober depan di Kota Kinabalu. Kira-kira 50 ribu pengunjung dijangka hadir karnival berkenaan. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah menahan 111 warga asing dalam operasi penguatkuasaan di Kota Kinabalu, Sandakan dan Kudat. JIM Sabah dalam kenyataan memaklumkan operasi berkenaan melibatkan pemeriksaan terhadap 224 individu. Mereka yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Di Kota Kinabalu, 66 warga asing ditahan terdiri daripada 60 warga Filipina dan 6 warga Indonesia, manakala di Sandakan, 27 warga asing ditahan melibatkan 26 warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Sementara itu dalam operasi di Kudat, 18 warga Filipina ditahan. Dalam pada itu, JIM Sabah akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras kehadiran pendatang asing serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan bakal ditawarkan menerusi Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu 2026. Karnival Anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO itu berlangsung 22 dan 23 Ogos ini di SICC. Sebanyak 30 majikan dijangka mengambil bahagian dengan kebanyakan peluang pekerjaan melibatkan industri minyak dan gas. Menurut PKSO, karnival itu menjadi platform strategik membantu anak tempatan Sabah, graduan baru dan lepasan TVET menembusi pasaran kerja bergaji tinggi. Selain temuduga secara terus, pengunjung turut mendapat hikmat konseling kerjaya, semakan resume serta panduan menghadapi temuduga. Mencari kerja yang berminat digalakkan hadir ke karnival berkenaan atau mendapatkan maklumat lanjut menerusi portal My Future Jobs. Dua buah rumah, sebuah gerai serta dua kenderaan musnah dalam kebakaran di gerai makanan Batu 3 Jalan Kionsom, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.53 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Lintas digerakkan ke lokasi kejadian sejauh 8 km untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan Sabah Electricity. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan satu aliran sumber air daripada jentera FRT dan pili bomba. Operasi tamat sepenuhnya pada 5.06 minit pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.

Santai Slot Kuasa 3. Semua lagu yang Afina mainkan, semua lagu permintaan daripada anda semua melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, semakin berumur ni kan, badan mungkin mula terasa berbeza lah berbanding dahulu kan. Mustahil lah tiada yang rasa perbezaan tu kan. Semua akan rasa dia. Dia ada mengikut peringkat kenaikan umur lah. Okey. Dan aktiviti yang sebelum ni kita rasa kita boleh lakukan tanpa banyak masalah, kini mungkin adalah sedikit banyak masalah tu, macam cepat penat ke, kurang bertenaga ke, dan mungkin mudah terasa macam lemau betul, macam lemas betul tu kan. Jadi keadaan tu sebenarnya kan, jangan juga kita terlalu risau tentang berpunca daripada usia. Tapi tidak semestinya itu semua berpunca kerana kenaikan faktor umur kita. Tapi kadang-kadang ianya daripada pelbagai faktor juga, termasuk gaya hidup kita, corak pemakanan kita, kualiti tidur, dan juga tapak aktiviti fizikal dan juga perubahan dalam badan juga sebenarnya boleh mempengaruhi tenaga seharian bagi kita semualah. Okey, antaranya yang dikongsikan adalah jisim otot makin berkurang. Jadi badan memerlukan lebih banyak tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Jadi apabila jisim otot tu sudah berkurang, memang kita akan rasa penatlah. Itu mungkin disebabkan oleh faktor umur. Tapi yang ini tidak melibatkan faktor umur, tapi disebabkan tidur yang tidak berkualiti. Walaupun tidur selama 7 hingga 8 jam, kadang-kadang ada badan mungkin yang tidak mendapat rehat yang mencukupi, sehingga sekiranya kualiti tidur terganggu lah. Okay. Dan juga pemakanan tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal juga boleh menyebabkan tahap kecerdasan kita semakin menurun, tekanan berpanjangan. Okay. Ini yang disebabkan oleh stres ke apa kan. Satu dia lagi, perubahan hormon. Ini memang tidak boleh dielak lah. Ini disebabkan usia yang mungkin meningkat ke 30, 40, 50 tu, dia akan ada perubahan lah. Dan lagi satu, masalah kesihatan tertentu macam anemia, gangguan tiroid, diabetes atau sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Jadi apapun yang anda lakukan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Jadikan itu amalan kita setiap kali kita sambut hari jadi. Bukan saja kita perbaiki lesen memandu, tapi kita pergi dapatkan bilang pemeriksaan kesihatan sepenuhnya. Okey, jaga kesihatan kamu supaya kamu boleh minta lagu setiap kali Afrina bertugas. Afrina pun boleh tunaikan juga permintaan kamu kalau Afrina buat pemeriksaan setiap tahun. Jangan ajar orang, jangan Afrina sendiri pun kena pergi. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama minta lagi lagu. Hantar saja terus semua di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Teruskan kita dengarkan ini lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM, Sampai Bila daripada Misha Omar.

0: sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Wan dengan lagu joget siapa dia, lagu permintaan yang sudah pun Afina tunaikan. Jadi berjoget segala tadi kan, yang minta lagu tu. Lagi semoga anda semua terhibur dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa juga sambil-sambil minta lagu tu di page Sabah FM. Yang belum follow, follow kami sekarang. Dan juga di TikTok Sabah FM. Okey, baiklah, untuk cuaca awal pagi tadi hujan kan? Okey, kalau di sekitar Kepayan saya tahu hujan lah. Tapi sekitar tempat lain Hafna tidak tahu. Tapi Hafna kongsikan dulu cuaca untuk sebelah malam ni. Yang mana di pedalaman dan juga daerah Sandakan ada dijangkakan hujan di beberapa tempat. Dan kalau di sebelah pantai barat ni memang tiada hujan. Dan juga di daerah Tawau, Kudat termasuk juga wilayah Persekutuan Labuan memang tiada hujan lah dijangkakan pada sebelah malam ini. Tapi anda juga boleh kongsikan dengan saya keadaan cuaca anda malam ini macam mana. Adakah kesan selepas hujan pagi tadi dia ada sejuk sikit hari ini ataupun dia bertambah panas? Kongsikan sahaja. Dan jangan lupa juga, walaupun cuaca panas, tidak semestinya cuaca panas tidak perlu bawa payung tau. Bawa sejak payung. Pasal apa? Kalau pagi, payung tu digunakan untuk menghalang matahari. Kalau hujan, gunakanlah. Janganlah pula. Afina cakap bawa payung untuk menghalang matahari sejak hujan, dia tidak bagi tahu boleh ke tidak. Jangan. Las kayamu. Okey, baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, selepas ini kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Seperti biasa, selepas itu kita akan kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai. Kita dengarkan terus. Ini adalah lagu yang seterusnya. Lagu permintaan daripada rakan kita, Gerhana Cinta Luka, daripada kumpulan Iklim.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pa.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Sri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif itu, ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak, ibu wan ni saya bagi arahan, cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman.
2: Yeah.
0: Lina Sidik. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Dato' Sri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
2: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara.

jam yang terakhir. Okey, siapa yang mengikuti perkembangan Sukma? Okey, Sukma untuk edisi ke-22 kali ini yang mana sedang berlangsung di Selangor sehinggalah 24 Ogos. Yang mana dijadualkan juga berlangsung pada 24 Ogos tu, upacara penutupannya bertempat di Aneka Walk Section 14 Shah Alam. Mana tahu ada yang berpergi kan? Minat sangat, pergilah. Kalau ada ke lapangan ataupun mungkin ada kebetulan pergi ke sana berkhusus ke ataupun bercuti, pergilah untuk menyaksikan upacara penutupan tu. Okey, baiklah. Kepada ada semua yang mengikuti kedudukan carta, carta pula, kedudukan rasmi pingat Sukma Selangor 2026. Okey, kalau mau tahu, kamu boleh terus tengok di Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga kedudukan terkini pingat pengutan kedudukan pingat Sukma tu setiap hari. Dan kalau mau tengok sendiri pun boleh pergi ke portal rasmi kedudukan pingat Sukma Selangor 2026. Dan untuk hari ini, setakat hari ini, Sabah kalau kita tengok masih berada di tangga ke-9 dengan pingat emas sebanyak 13 pingat emas, dan keseluruhan pingat yang dipungut itu 43 pingat. Okey, jadi anda boleh tengoklah di sini, utama sekali jadual-jadual yang akan berlangsung, apa yang akan berlangsung pada hari esok, apa perlawanan atau pertandingan yang akan berlangsung esok pun boleh kamu tengok melalui portal rasmi Sukma 2026 ni. Okey, anda boleh saksikanlah yang mana akan berlangsung esok, apa dia. Ada golf berpasukan lelaki dan juga wanita. Ada juga golf perseorangan lelaki dan juga ada bola jaring suku akhir. Dan lagi ada banyak lagi lah jadual di sini yang dikongsikan, apa dia yang anda ingin tahu. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini dengan meneruskan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah.

Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Tidak kira di mana saja kamu berada, apapun yang anda lakukan, yang menjadikan kami teman setia anda selama 24 jam setiap hari. Terima kasih. Yang belum follow kami di Facebook, follow sekarang. Dan juga boleh save juga nombor telefon kami di 019-490-4848. Okay? Sampai sini saja pertemuan kita untuk minggu ini. Hafrin akan kembali bersama dengan anda semua pada hari Selasa nanti untuk segmen Varia. Jadi esok anda akan bersama dengan rakan penyampai kita, DJ Ozil, akan temani anda. Siapa dah tengok TV pagi tadi? DJ Ozil baca berita TV tau. Jadi rajin-rajinlah tengok berita awal pagi di TV 1, okay? Baiklah kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, seru buatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Tangerang di mana jua anda berada. Ya? Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Aduh, baik, sehat. Kalau sehat bagus, syukur selalu. Yang tak sehat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dan Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Focus dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya perdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman ke Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak ya. Melaka pula 12 emas, Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia. Geng-geng MPV seluruh Malaysia, selamat meronda. Meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Abang, kakak, ya, Puan, Puan, Abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz. Cuma tu bukan kedekut, tapi tandanya ada seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah dalam hidup ni, jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting, jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting, kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaburkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chow dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Seksyen 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Janji Gemah, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Kita layan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Kita layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Princess Sue, Matari Bersinar, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tunutu Filip Malik, Jihad Bakar, Masnah Loso, Saudi Amin. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okay, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Biri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Biri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaburkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bercakap tel.

0: kawan setia kita, negeri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Dan sepedi sini dengan Selendang Merdeka. Membuka 1:03 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Nanti kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama. Di mana-mana pun, di bermis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam . Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau. Kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPO bacaan IPO yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Ini pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kalau cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi. Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daboro, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ispipal, Ayai, PHY, Azlina Mansur, kita ada YouthYMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chon, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri, Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger Gani, driver Blok Pinang. Rosila Ramli, Adrian Amin. Terima kasih dah banyak-banyak lah yang dilatih tu. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau. Jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang lagi sekarang bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira-Kena. Lagu ini membawa kita ke 126 ini pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kembaru Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku je lah. Masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je dia berikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati tu semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colik Pau, Double Shark, Jumai Gromo, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Sebenarnya Ibaling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Macamnya Vanessa, Remy 78, Noliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama sampai lewat darat. Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kairo Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajaraban 3, Halimah Hamad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada kat live TikTok, kasih luncur dan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak ? Mak Lang hadir juga Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali, gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, macam-macam lagi. Black Ants, itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah . Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit . Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Sahrul Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terima kenangan? Oh, pastinya ada yang terima kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi apa manis punca teringat kenangan tu. Tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax lah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan, kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Terima kasih untuk pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ, kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya. Saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara abang lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Rina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainisa, Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun, kan? Pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama Anis Sarbini. Sabar lagi. Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey. Sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bucu kata tentunya. Dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Cinta Ansari Amri lirik oleh Luqman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut Di Muruh Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar Nasional FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur, betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85, Lutz Corner katanya demam beberapa hari ni. Okey, makan ubat ya, Lutz. Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayu, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni apa lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad Esmi masuk. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-Ina juga turun hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang Malam Keresahan, persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan Nasional Kemburan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. Iwai dengan izinkan selamanya nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya, ya. 54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Berhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf, ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam sahaja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2, ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang tak turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Bondo, Mael Jun, JR, Abdul Rahim, Syarif, Atok Terakus, mantap Atok. Vem-vem, Carol Anwar, Ainina Botejo, Mak Jusri, Mak Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakus juga ni, eh. La Pendos. Maksud singkatan dia, La Pendos. Maksud panjang dia, lelaki pendosa. Awang Damid, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik, kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Maddin, Len, Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan Malaysia Coast Guard ataupun agensi pengawasan maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni, kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Pian Safirul, pam-pam-pam, mantap pilot darah. Saya suka dengan pilot-pilot darah. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Rasanya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui.

0: tirai bola sepak tanah air kembali mendegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Ta'zim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru, PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Pendengar-pendengar Nasional FM dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, sama pagi. Wani kata dengar boh. Bereh boh. Juliana Zaliana Tasib. Kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rosaya semua nak Sabah ya. Hati Azriati Asna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalija Hazli Sabah Rosana Rahim. Ada Nora Fariza Kwan. Ada H dari Pekan, Zuumi Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juruhebah Pujaan. Siapa juruhebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Hazrul katanya, Mama Hazrul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya Hazrul. Lin 707 Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pailedara, Pekan Pahang hadir.

0: amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
2: Hari pertama saya di Sabah.

dengan Visabah Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka. Hai, saya

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: tunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bah yang nak mau bahagia, kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Enggak juga. Ternyata di barat itu, yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalahan ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit, kan? Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro, jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata taskunina al-qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya nih dalam syair nih. Ya.

baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwa

0: وهو بكل شيء عليم.
1: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: FM bersamamu.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku.

0: bersamamu. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Salam penghulu segala hari-hari Jumat. Hari ini bersama dengan Uncle Totong dan juga Abang Syab yang kembalikan bergaduh sekejap saya lagi.
1: Iya.
0: Tapi apapun, kepada kamburang semua, mulakan hari kamburang dengan sarapan.
1: Betul.
0: Dan jangan mulakan dengan senyuman.
1: Mana-mana lah, yang penting kamu bahagia.
0: Iya, tapi adakah orang baru bangun terus senyum?
1: Aku ada, aku salah seorang. Sebab aku
0: memulai yang bagus.
1: Bukan, kita memulakan pagi yang positif.
0: Coba bayangkan kan kalau orang pagi itulah kan, pagi itu dia bangun, tapi sebelum itu dia termimpi anu. Dia termimpi antuk. Dia senyum gak kau rasa tuh?
1: Dia melompat terus. Dia melompat terus mandi ketakutan.
0: Oke, apapun orang bilang, macam biasa, sebentar saja lagi untuk hari ini, hari Jumat 21 Ogos. Wih, 21 Ogos sudah 21 Ogos 2026 bersamaan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita akan kongsikan juga ramalan cuaca untuk hari ini. Oke.
1: Betul.
0: Jadi,
1: betul.
0: Jadi mana-mana, nanti si orang balik sama kamu orang, kita terus berhibur dulu dengan satu lagu dari Janan Nick.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Sana Kena FM bersamamu.
2: Okey, info cuaca untuk hari ini. Untuk hari ini 21 Ogos 2026, Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Teluk Picap setakat ini diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Keempat-empat daerah ini, Cap.
3: Tiada hujan, ha?
2: Tiada hujan, tapi ini cuma ramalan. Sebab kita punya negara ni dia lain sikit. Kau tengok jangan hujan ramal tiba-tiba hujan. Sebab itu kamu orang perlu selalu layari Met Malaysia ini untuk mendapatkan perkembangan lanjut ataupun perubahan cuaca dari masa ke semasa. Dan kalau kamu orang rasa terlampau berat membuka ni apa laman sesawang, kamu boleh muat turun aplikasi.

0: Naik pun sekarang pagi lah kan.
1: Pagi, pukul 3 pagi, pukul 4, pukul 5 begitu. Tapi tidak lah terlampau pasang. Ya. Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang lah. Ya. Kau semua, kau tengok kan kalau kau bila kau kasih buat pengumuman pasal apa ini, ramalan air besar ke Belangam, air kecil ke Belangam.
1: Untuk yang memancing, ada yang air besar kalau kita tengok dia punya, kalau dia pergi surut itu terlampau jauh, maksudnya itu angin, apa ni, air itu laju.
0: Ya, tu angkol peniran bilang si Sapni betul kata tidak, dia bilang semua air tinggi ngam, air tidak tinggi
1: kan aku
0: ngam,
1: selalu sebut ngam. Kalau macam air laju, kalau mau pergi setakat hobi boleh, ha, tapi jangan mengharap terlampau lah, sebab
0: laju si- macam impak maksimal kan?
1: Iya, laju nyong nyong nyong gitu dia lah.
0: Macam tak boleh terima tu,
1: kan? Sebab kalau kau di laut lain alunan dia, ha, jadi siapa yang biasa di laut tu dia faham lah.
0: Tapi nyong nyong nyong macam nak boleh percaya. Sudahlah, daripada kangkol nyong nyong nyong, sebelum kita dengar berita Ringkas Abai FM, kita akan berhibur lagi di Sanagar FM bersamamu.
2: Info cuaca hari ini. Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanagar FM bersamamu.

Okey, jadi bagi kawan-kawan yang berada di luar sana, kepada anda yang sedang mandu khususnya, padu dengan hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah engkau doakan yang terbaik untuk kamu orang semua, okey? Dan sebentar saja lagi kita akan ikuti laman Nurani untuk hari ini.

0: Rohani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan insyaallah hari ini segala urusan di rumah dan juga insyaallah urusan kerja kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selamat kita dalam perjalanan balik ke rumah nanti insyaallah, dan bertemu keluarga dalam keadaan riang gembira insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, bisnes sudah menjadi sebahagian besar masyarakat kita untuk dijadikan sumber pendapatan seisi keluarga, untuk menstabilkan ekonomi masing-masing. Macam-macam bisnes yang diusahakan, sama ada bisnes kecil-kecilan ataupun besar-besaran. Ada yang jual goreng pisang, ada yang jual bakso, ada yang jual burger, ada yang jual buah-buahan, ada yang jual pakaian dan perhiasan dan lain-lain. Bisnes ini satu pekerjaan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguruskan bisnes. Begitu juga sebahagian besar para sahabat. Sidang pendengar yang mulia, bisnes atau perniagaan bukanlah melihat semata-mata apa yang diniagakan, tetapi dilihat bagaimana seseorang itu menguruskan perniagaannya ataupun bisnesnya. Bisnes yang tidak diuruskan dengan baik boleh menyebabkan kerugian, dan bisnes yang diuruskan dengan baik biasanya akan menyebabkan keuntungan yang lumayan. Dan perkara utama bagi seorang bisnes atau ahli perniagaan yang berjaya di dunia dan di akhirat, mereka yang disifatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajir al-amin as-saduq al-muslim ma'asy-syuhada yaumal qiyamah." Rahul Ibnu Majah. Maksudnya, seorang pedagang yang amanah dan yang jujur beragama Islam akan bersama para syuhada pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Amanah dan jujur, dua sifat yang perlu diambil berat dan tidak boleh diabaikan, kerana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita mereka yang khianat dalam perniagaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan sebaliknya apabila mereka menyukan atau menimbang untuk lain, mereka mengurangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli perniagaan yang amanah dan yang jujur, sama ada perniagaan yang diuruskan, perniagaan kecil-kecilan ataupun perniagaan yang besar-besaran. Mudah-mudahan sesiapa sahaja yang menguruskan perniagaan dan menjalankan perniagaan dengan amanah dan jujur, mudah-mudahan diberikan kejayaan dan kebahagiaan dan keuntungan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan kita atau sesiapa sahaja yang bernama ataupun yang menguruskan perniagaan, mudah-mudahan dilindungi daripada sifat-sifat yang khianat di dalam perniagaan, yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: salam jemaat pengeluh segala hari kepada semua dan selamat bersarapan kepada yang sedang bersarapan pagi. Mulakan pagi dengan sarapan untuk kita dapat tenaga.
1: Nanti supaya tidak gistrik lah. Okey, jadi sekali lagi bagi Sisap, semoga hari ini dia ada ketenangan jiwa.
0: Ada ketenangan, alhamdulillah.
1: Yang daripada teriak, hari ini macam dia kurang teriak, belum teriak lagi lah. Harap-harap dia akan terus sampai ke akhir rancangan kita lah hari ini.
0: Iya, sebab pagi ini banyakkan berzikir.
1: Zikir lah?
0: Iya.
1: Bagus, zikir terus kau lah. Okey lah, jadi jangan pergi mana-mana, utama 7 pagi kembali selepas ini.
0: Yes, sir.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan kewangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola siasat, ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat. Dia bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kepada rekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat to make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklima kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amor, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chia Soh Wu Yik marah ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Ti Kai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
3: Okey.
2: Kau pandai tak kajut sendiri ya.
3: Tak kajut sendiri kan.
2: Kau yang pinggang itu barang, kau tak kajut.
3: Okey, jap.
2: Ya.
3: Sekolah-sekolah sekarang banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang baik untuk pelajar. Jadi ini secara tidak langsung mengisi masa lepang pelajar lah.
2: Iya,
3: terutamanya ujung minggu.
2: Betul-betul.
3: Jadi macam Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Sapi ini. Baru mula daripada hari ini dan sehingga pada hari esok mengadakan kem pimpinan madani, pimpin madani 2026. Jadi dia bertujuan untuk membina sasya dan jati diri madani pelajar berteruskan 6 teras Malaysia madani, iaitu kerasionalan, kemampanan, kesejahteraan, hormat, keyakinan dan ihsan dalam memimpin organisasi sekolah.
2: Betul.
3: Macam sisa pada ciri-ciri pemimpin juga.
2: Oh, ada.
3: Ada. Pemimpin yang membawa anulah ke jalan yang benar.
2: Tapi kalau cakap pasal pemimpin ni, dia banyak sebenarnya angkor. Dia pemimpin untuk negara, pemimpin untuk keluarga.
3: Betul.
2: Dan macam-macam lagi ataupun sesuatu organisasi.
3: Kita semua sebenarnya satu pemimpin, seorang pemimpin.
2: Yep.
3: Tapi dari cara kita sendirilah memimpin. Pasal kita ada keluarga, kita pimpin keluarga kita.
2: Betul.
3: Kita ada rakan mana yang tidak baik, kita pimpin dia ke jalan benar. Macam sisa pangkul mau pimpin dia ke jalan
2: benar. Aku benar sini. Cuma satu sih sekarang kurang.
3: Apa?
2: Lapar.
3: Eh, betul kau lah. Aku lebih lapar.
2: Nah, itulah. Tapi biasa kau beli pau. Aku tengok kau jarang sudah beli pau.
3: Ya.
2: Ada keinsapan ke di situ?
3: Buka, ada sempat. Belum buka lagi sana. Macam mana kau?
2: Oh, tapi kau nampak juga kan aku punya status sekarang. Aku lebih kepada diet.
3: Diet, saya makan burger tengah malam. Pukul 12 tengah malam lagi.
2: Itu ada cerita dia sebenarnya.
3: Itu diet apa itu?
2: Bukan, itu burger anak aku punya.
3: Jadi?
2: Dia beli tapi dia tidak makan.
3: Tidur?
2: Sampai tengah malam. Cakap, orang rumah cakap, kau makanlah tu. Cakap, ini. Tapi kosong sialah, burger kosong, burger ayam kosong.
3: Tapi mayonis dia banyak.
2: Itu, itu aku mau cerita tu. Aku cakap, ini kurang nih, kurang dia punya. Jadi kita tambah telur, mayonis. Cakap, ini last lah. Habis tu aku diet sudah.
3: Kau ni
2: aku tidak makan sini.
3: Oh, ini tidak makan?
2: Tidak.
3: Lama jadi tulang karik nak.
2: Jadi yang mana mau diet tu, kami mau pesan sebenarnya. Dapatkan diet yang betul. Jangan kamu suka hati.
3: Kalau kamu berdiet yang macam kamu punya diet tidak sampai cara makan, lupakan.
2: Iya, jangan.
3: Itu mengundang penyakit.
2: Betul.
3: Mengundang penyakit. Sebab apa? Sebab bila kamu tidak makan, kamu tidak tenaga.
2: Ya.
3: Kita hidup ini perlukan tenaga.
2: Mm-mm.
3: Bukan orang bilang kalau diet itu tidak boleh makan langsung. Ada cara makan dia. Dapatkan daripada yang pakar. Jangan dapatkan daripada kami. Kalau kami rusak kamu.
2: Kalau kamu mau dapatkan lebih lanjut, sebenarnya ada banyak dikongsikan menerusi laman Sesawang Kementerian Kesehatan Malaysia.
3: Betul.
2: Ada macam-macam sana cara diet.
3: Paling mudah dapatkan saranan daripada pakar.
2: Iya.
3: Okay. Macam kita sini ada pun Kementerian Kesehatan pun ada menyediakan kan wellness hub tu kan,
2: betul, boleh pisana,
3: boleh pisana untuk dapatkan nasihat.
2: Kalau mau jogging, Roger.
3: Roger.
2: Habis tu kita main layang-layang.
3: Makan es krim lepas tu. Diet betul.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Saya Maznan Yunus, berita ringkasan Akan FM. Masyarakat pedalaman dan luar bandar wajar merasai kemeriahan sambutan program patriotik seperti program Kembara Merdeka Jalur Gemilang. Ahli Parlimen Kira Matangan Datuk Kurniawan Naim Mohtar berharap penganjuran program seumpama itu diperluas ke kawasan kampung pedalaman. Ini bagi memastikan penduduk luar bandar turut menikmati hasil dan nikmat kemerdekaan secara saksama. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Kina Batangan. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata kesedaran mengenai sejarah Hari Sabah pada 31 Ogos 1963 perlu terus diperkasa, khususnya dalam kalangan golongan belia di negeri ini. Jelasnya, walaupun Hari Sabah kini memasuki tahun ketiga sejak diwartakan, masih terdapat masyarakat yang kurang jelas mengenai signifikan tarikh berkenaan. Ismail turut berkata semangat kemerdekaan bukan sekadar kibaran bendera secara fizikal, sebaliknya perlu dihayati dengan rasa bangga dan kasih yang mendalam terhadap negara. Sanakan diramalkan pagi, petang dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sanakan FM. Berita tadi disunting Saleh Jikri. Saya Mazdan Yunus. Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Evolusikan muzik anda. Evo.
1: Sana Gnefa, bersama-Mu.

0: Oke, sebentar saja lagi Angkol sama Abang Syap akan kembali bersama kamu orang. Kita akan kongsikan menarik di medsos 745 insyaallah. Lebih kurang macam itu kita akan kongsikan menarik di medsos. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu 1 minit 1 fakta.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui 1 fakta menarik setiap hari menerusi 1 minit 1 fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Tahukah anda, kemerdekaan yang kita gecapi hari ini bukan hadir dengan mudah. Ia lahir daripada pengorbanan, perjuangan dan kesatuan rakyat yang mempertahankan maruah serta kedaulatan tanah air. Marilah kita menghayati perjalanan sejarah negara, menghargai jasa para pejuang serta mengisi kemerdekaan dengan nilai perpaduan, amanah dan juga kasih sayang demi Malaysia yang terus aman, makmur dan diberkati. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
1: 1 minit, 1 fakta, 1000 makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda. Menarik di Medsos hari ini.
1: Okey, menarik di Medsos untuk hari ini. Simon, keluar dulu sekejap.
2: Kau jangan, tanpa dorang itu, tidak hidup kita punya radio.
1: Tidak hidup radio dan tidak buka kita keluar gambar. Tapi kau tengok, apa yang dia pergi timbak sana?
2: Hai.
1: Nah, oi.
2: Oh, baru dia mencari.
1: Men, kenapa aku gelap, men?
2: itulah kami punya penolong jurutera yang bertugas pada pagi ini, Saziri Bin dan juga Simon Burhan.
1: Bersama dengan Sel dan juga Serena.
2: Iya, bergabung semua.
1: Okey. Jadi hari ini kita macam biasa kita akan kongsikan naik medsos aku dulu Ini remaja di penjara 10 bulan sebab pelanggar pelajar.
2: Ui.
1: Jadi ini berlaku di Tawau, siap. Seorang penganggur dihukum penjara 10 bulan selepas mengaku bersalah atas 5 pertuduhan kesalahan trafik.
2: Yep.
1: Termasuk menunggang secara cuai sehingga menyebabkan seorang pelajar berusia 12 tahun cedera. Tertuduh baru berusia 19 tahun, siap. Mengaku bersalah kerana melarikan diri selepas kemalangan, gagal membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam serta menunggang motosikal tanpa lesen, memandu dan insurans. Menurut fakta kes, tertuduh ni, cap, menunggang motosikal sebelum melanggar mangsa yang sedang melintas di hadapan Masjid Jalan Merotai dalam lebih kurang petang lah, 5.30 petang gitu, 30 Januari lalu. Jadi akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan patah tulang manakala tertuduh meninggalkan lokasi kemalangan. Dan cuma datang membuat laporan selepas 3 hari, cap. Okey. Jadi bagi kesalahan berhenti selepas kemalangan serta gagal membuat laporan polis dalam tempoh 24 jam, tertuduh masing-masing dihukum 3 bulan penjara. Dan tertuduh juga dijatuhi hukuman 10 bulan penjara bagi kesalahan menunggang secara cuai. Mahkamah memerintahkan ke semua hukuman itu berjalan serentak. Dan sebulan penjara bagi kesalahan tidak memiliki lesen dan juga insurans motosikal. Begitu.
2: Oh ya.
1: Kenapa kau begitu gayamu?
2: Randy Orton.
1: Itu yang Angkol mau kasih kongsi. Siap nak tahu dia mau kongsi apa?
2: Tadi pagi kita ada cerita pasal memancing kan?
1: Bukan diet.
2: Bukan. Ini pasal memancing yang berlaku di Temerloh. Operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan pihak berkuasa bagi mengesan seorang lelaki yang dikhuatiri lemas ketika memancing di hadapan klinik desa Kampung Lebak Seberang. Ini berlaku di Temerloh malam semalam. Mangsa Muhammad Hanifa Mamu, 47 tahun, dilaporkan terjatuh ke dalam sungai sebelum kejadian dimaklumkan kepada pihak bomba. Di mana JBPM Pahang menerima panggilan kecemasan pukul 11.09 malam dan seterusnya jentera BBP Bukit Angin tiba di lokasi kira-kira 18 minit kemudian. Dan juga PKO BBP Bukit Angin menjalankan pencarian permukaan malam pertama dan operasi ditangguhkan dan seterusnya PPDA diarahkan meneruskan pada 8.07 minit pagi kemarin dan selaman pertama PPDA 9.24 pagi sampai kedalaman kira-kira 2.5 meter. Dan operasi dibantu BBP Temerloh dengan 8 anggota FRT dan bot aluminium. Dia punya yang terkini belum lagi kita dapat maklumat dan kita harapkan usaha mencari dan menyelamat dipermudahkan, Angkol.
1: Amin. Okey. Jadi itu yang dapat kami kongsikan untuk hari ini pukul 8 pagi kita ada berita Sabah FM. Okey, terus berhibur bersama kami.
2: Sarapan.
1: Ada kuih.
2: Okey, mantap.
1: Okey, right. Kita pergi keluar sekejap makan.
2: Iya.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET Agroteknologi tingkatkan keterjaminan makanan. Hubstem perkasa pendidikan luar bandar. Selamat pagi, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita

berita sepenuhnya. Pengukuhan TVET dalam bidang pertanian dan aquakultur terus diperkasa ke arah menjadikan Sabah hub kemahiran agroteknologi sekaligus menyokong keterjaminan makanan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakbut berkata, pendekatan baharu perlu diteroka bagi menangani cabaran keterjaminan makanan negara. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Penutupan Aqua Agro Fiesta 2026 di Politeknik Sandakan. Katanya, menerusi program Aqua Agro Fiesta 2026 dan Model TVET Collaboration Hub, Politeknik Sandakan berperanan memperkasa modal insan tempatan dalam bidang berkenaan. Usaha itu bukan sahaja melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan pakar teknologi, malah mampu melahirkan usahawan serta membuka peluang pekerjaan sekaligus memacu ekonomi komuniti. 28 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di kampung Pulau Nunuyan Lautan Laut Sandakan menerima bantuan wang ihsan BWI RM1,000 serta RM500 sumbangan Perdana Menteri. Bantuan melalui unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut,